0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa, Wih, apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
2: Oke, Wih, Instastory-nya juga upload pakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan ya ini, Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
2: Ya, aku cek posting dulu ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, Wih.
0: Putus nggak sih mereka, Nat?
2: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
2: Oh, kayak waktu habis putus sama Eko kan gak, kok kayak gini juga? Eko kan pantas lah tau, rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk lah, Nat.
2: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia, wah.
2: Nggi, kenapa?
0: Putus, weh.
2: Putus.
0: Tuh kan, Nat, betul tebakan aku.
2: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Baju kapel, jam kapel, tugas kampusnya sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kali. Terus tugas juga selalu aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
2: Alah, cowok tuh ya, emang kayak gitu. Kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Mood laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul tuh, Nggi, percaya sama omongan Nadia. Nih, aku buktinya.
2: Pokoknya nih ya, nih, kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi. Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi. Gak apa-apa, Wih. Semua orang kan juga berhak buat ngelakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Biji.
0: Awas aja ya, Konggi.
2: Enggak lah. Lagian, aku juga udah...
0: Oh. Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
2: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
3: Dari Randy. Duh, gimana baca nggak udahlah balas aja, kan nggak ada salahnya.
0: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
3: Ya, salah.
2: Aduh, gimana nih? Randy ngutut, nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya. Udah lah, nggak usah.
2: Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya nggak lagi.
3: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku, dia nggak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu? Dih.
2: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau lah aku kasih kesempatan kedua.
4: Halo, Nggi. Alamat kamu masih yang lama, kan?
5: Iya, masih koren. Kamu masih ingat, kan?
4: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
2: Ini, sok jembat tuh ya, nggak tahu Randy.
0: Balikan lah tuh.
5: Ya gimana, kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
4: Paket.
0: Suara Randy tuh. Ih, kita ibipin dari sebelah aja kali ya, Nat.
5: Ya, Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
4: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
5: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
4: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips antiga gagal move on.
5: Iya, udah. Sini, makasih.
4: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
5: Sini lo kok.
0: Huh?
5: Kalau aku sih malu sih aku, ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi, malu tapi turunin ke 7.
0: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin buku anti gagal move on yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita samperin dulu bentar si Anggi, ya kasihan tau. Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba Randy kita aja nih yang sebelah. Lumayan loh dia loh.
5: Iya.
0: Dia loh.
2: Mau.
0: Ya Randy juga loh.
2: Gak mau.
0: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
2: Iya.
0: Tapi mungkin kamu lebih gampang lupain dia.
2: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang-numpang sama Boy. Apain sama Randy yang modal?
3: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
2: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

special song from Baby Monster with Shiz. Kita masih ada di Spada Teman Pro 2, dan karena sudah jam 7 pagi jadi bakalan masuk ke topik ya. Tadi sudah ada beberapa informasi yang kita bahas terkait dengan anggaran pendidikan 2027. Terus duanya lagi tadi, tiganya lagi tadi apa ya? Ada 4 informasi pagi hari ini soalnya aku spill ke Teman Pro 2. Teman Pro 2, karena masih momen 17-an juga ya. Mungkin yang anak-anak sekolah ada yang semalam tuh upacara, tapi untuk apa namanya menyemarakan lomba-lombanya mungkin belum dilaksanakan gitu kan. Ada yang mungkin sebelumnya udah juga, tapi biasanya sih di tanggal 18 kebanyakan yang mengadakan untuk perlombaan dan segala macamnya. Soalnya di sekolahnya Bella hari ini ya. Nah, ngomongin perayaan lomba-lomba untuk menyemarakan 17 Agustus nih Teman Pro 2. Pokoknya sampai bulan Agustus ini sampai tanggal 30 nanti itu pokoknya ya 17-an aja, pokoknya tetap 17 walaupun tanggalnya sudah 20-25 tapi tetap 17-an gitu ya, memeriahkan 17-an. Nah, biasanya tuh kalau ada acara 17-an nih, baik di komplek, di sekolah, di tempat kerja, pasti dress code-nya gak jauh-jauh dari merah dan juga putih. Biasanya kayak, apa dress code-nya, apa dress code-nya besok pak? Kalau gak baju merah, baju putih, boleh baju merah, boleh baju putih. Ada sih yang memang mewajibkan baju merah semua gitu kan. Tapi kan kadang ada yang gak punya baju merah, ya udah kalau gak ada merah boleh warna putih gitu. Gak ada sih disuruh kayak dress code-nya warna hijau, warna biru, ya jarang sih ya di 17-an ya. Pasti selalu warna merah dan juga putih. Nah, Teman Pro 2, pertanyaannya sebenarnya simpel aja sih untuk di pagi hari ini. Kalau misalnya ada dress code pilihan 17 Agustus itu warna merah sama putih, kamu condong pakai baju warna merah atau warna putih? Karena aku yakin pasti ada alasannya nih. Ada yang mungkin gak punya baju merah, makanya pilih baju warna putih. Ada juga yang mungkin pilih baju warna putih karena gak punya baju merah, dan sebaliknya lah ya. Ada juga yang mungkin memilih baju merah itu karena takut baju putihnya kotor, apalagi kalau misalnya mainnya itu kotor-kotoran. Tapi ada juga nih Teman Pro 2 yang ngerasa bahwa perpaduan antara baju putih dan celana jeans itu paling mantap jadi baju putih gitu ya. Boleh dong diceritain sama Angela untuk di pagi hari ini. Caranya bisa di WhatsApp kita ke 0811-777-9210 atau juga bisa bergabung lewat aplikasi kita di RRI Digital yang ada di live chat. Dan juga Teman Pro 2 boleh ikutan bergabung melalui direct message di Instagram kita @pro2tpi2nya.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola ya?
1: Iya weh. Tapi tak apalah. Menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang. Kerjaan kau tuh. Jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya? Cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk.
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kali yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

Ya, sama Pradua, kita masih ada di Spada. Udah pada sarapan belum? Udah sarapan belum? Aku mau sombong dulu nih, aku udah sarapan. Jadi teman Pradua jangan sampai gak sarapan ya. Anyway, untuk di pagi hari ini masih ngomongin terkait dengan dress code 17-an ya. Biasanya tuh ada dua pilihan. Kalau gak disuruh pakai baju putih, pasti disuruh pakai baju merah. Jarang sih ada yang suruh kayak pakai baju kuning ya. Besok kita 17-an, jarang sih. Ada mungkin, cuman ya gimana ya. Jadi pertanyaannya simpel aja sama Pradua. Kalau ada dress code disuruh pakai baju merah atau putih, kamu lebih condong pilih ke yang mana nih? Dan juga alasannya kenapa? Karena mungkin ada yang sengaja di tim merah karena termasuk orang yang identik, tampil berani, energik. Tapi sekarang kan juga udah banyak nih orang-orang yang mungkin personal color gitu kan. Jadi kayak aku gak bisa gel untuk tone kulit aku yang olive ini, gak bisa pakai baju warna merah. Jadi aku lebih matchnya pakai baju warna putih, biar kalau di foto tuh muka aku kelihatan cerah. Sangat-sangat perempuan zaman sekarang banget ya. Okay, ini sudah ada yang ikutan bergabung. Selamat pagi, ini ada dari Bang Raka. Halo Bang Raka. Kalau aku tim merah sinjal, karena selain aku memang suka warna merah, menurut aku merah itu identik sama orang yang berani tampil, energik, percaya diri, dan juga jadi pusat perhatian. Gak tau kenapa aku selalu ngerasa bahwa merah itu bisa langsung mencuri mata orang-orang, jadi cocok untuk yang pengen kelihatan hidup lebih di foto-foto. Kelihatan lebih hidup kalau di foto-foto. Iya sih. Jadi kamu kalau misalnya ada acara 17-an, kamu tim merah ya, pakai baju merah ya. Walaupun kamu disuruh pakai baju putih, kamu akan tetap merah kah? Oke, okay, thank you Bang Raka. Katanya mau requestnya lagu dari Olivia Rodrigo aja, Angel, yang Stupid Song. Oke deh. Ini lagu favorit aku. Makasih ya udah di request ya. And then di sini juga sudah ada Kak Dwi. Wah, ini kalau Kak Dwi beda nih guys. Kalau aku justru tim putih, Angel. Aku karena aku suka sama warna putih. Selain itu juga baju putih aku di rumah tuh banyak banget. Sedangkan kalau baju merah itu kebanyakan bukan kaos tapi blus. Dan biasanya kalau datang ke acara-acara kayak gitu kan lebih serunya pakai kaos ya. Jadi aku banyakkan kaos putih ketimbang kaos merah. Aku tahu kenapa kamu banyak kaos putih. Pasti karena kamu tidak bisa untuk menjaga baju putih dengan baik ya. Jadi kayak harus nyetok terus. Soalnya Angel termasuk yang kayak gitu tuh, opera 2. Kayaknya tuh gak berbakat dalam memakai baju berwarna putih gitu. Jadi setiap kali aku pakai baju putih nih, itu paling lama bertahan 3 kali pemakaian. Entah itu kena noda, kena saus, apapun itu tuh pasti ada aja. Ya jadi gitulah. Kalau dari kamu sendiri gimana nih? Kalau ada dress code disuruh pakai baju merah atau putih, kamu lebih pilih condong ke warna yang mana?

0: Iya, orang yang pernah jadi pilihan ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Spada.
1: Spada.
2: Spada. Selamat pagi teman berdua.
3: Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
4: Teman berdua, perkiraan cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
5: Alright, teman bro 2. Seperti biasa nih, Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
4: Hai hai hai teman bro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke teman bro 2, sekarang udah waktunya nih ya, kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
0: Spada. Selamat pagi teman bro 2.
3: Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Dan ya teman Pro 2, sudah jam 8 pagi. Mungkin kita bakal masuk ke topik yang baru. Tapi sebelum ke situ, ini masih ada yang ikutan bergabung lagi. Selamat pagi, di sini sudah ada Aji. Halo Aji. Kalau aku tim merah dong, soalnya jarang-jarang ada alasan buat pakai warna yang mencolok. Pas dress code merah tuh, jadi kayak sekalian tampil pede aja gitu, biar auranya lebih semangat. Seperti yang kayak Angela tahu sendiri lah, cowok itu rata-rata bajunya pasti kalau nggak hitam ya putih. Tapi aku mau nyoba merah kalau misalnya ada momennya. Siap. Ya juga sih. Tapi emang bener, laki-laki tuh emang banyak baju hitamnya ya di lemari ya teman pro 2. Kayaknya nggak cuma laki-laki deh, soalnya Angela secara pribadi juga banyak banget baju-baju yang berwarna hitam di lemari. Kalau nggak hitam, warna navy, tapi warna merah juga cukup banyak sih, karena aku pencinta warna merah kan. Thank you buat Aji. Katanya requestin lagu dari Hindia yang Everything You Are. Oke deh, lagunya nanti kita puterin ya. Thank you. Disini juga sudah ada dari Kak... Siapa ini? Kak Siska. Halo Kak Siska. Kalau aku sukanya warna merah, apalagi aku tipenya kulit sawo matang kak, jadi ngerasa bikin wajah lebih cerah, plus merah itu kelihatannya tuh ceria banget. Nah kan bener kan kataku, pasti akan ada yang mencocok-cocokkan dengan warna personal colornya, karena emang kayak gitu sekarang sama pria dua. Aku juga kalau sekarang tuh milih-milih baju. Angela termasuk yang gak cocok pakai baju warna putih. Jadi setiap kali pakai baju warna putih tuh muka tuh jadi kelihatan kusam gitu tuh mau perdua. Cuman kan balik lagi ya, ke setiap orang beda-beda, bukan jadi patokan juga. Ya misalnya aku tuh warna-warna spring color tuh cocok, karena warm undertone kali ya, jadi cocoknya tuh sama warna-warna yang agak dangdut tapi yang gak dangdut banget gitu. Paham gak sih maksud aku? Oke tuh mau perdua. Ini by the way kita udah masuk ke topik di jam 8 ya. Nanti bakalan aku spill, kita ke lagu dulu, satu lagu deh dari Hindia dengan Everything You Are.

Kecilan 2,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku tadi baru sempat baca beberapa berita ya, yang menunjukkan bahwa sekarang tuh penipuan tuh semakin ragam modusnya, semakin banyak bentuknya juga. Dan kalau kita udah ngomongin penipuan ya sudah pasti itu kejahatan ya, tindakan yang tidak terpuji sudah pasti. Dan ya kalau ngomongin kejahatan penipuan, teman Pro 2, sudah pasti tidak bisa kita sepelekan. Karena kadang banyak hal-hal yang kita anggap sepele, padahal itu sebuah kejahatan. Contohnya pinjam akun streaming pakai karya orang lain tanpa izin, nyebarin chat pribadi. Ada yang bilang cuma bercanda aja, padahal dampaknya itu bisa sampai ke hukum loh, jalur hukum juga. Terus juga modus penipuan yang kayak kupon-kupon, modus giveaway lah, fake lowongan kerja yang palsu, kris atau link phishing. Dan juga chat ya, sekarang ya ada yang mengatasnamakan kurir ini, kurir itu. Aduh, serem banget sama Pro 2. Nah jadi aku untuk di pagi hari ini pengen membahas ya terkait dengan kejahatan. Karena kebetulan di Pro 1 juga lagi bahas soal kejahatan juga ya sama Pro 2 ya. Jadi aku pengen bertanya nih sama kamu, apa sih kebiasaan kecil yang sering banget dianggap wajar padahal sebenarnya tuh tidak boleh dinormalisasi? Contohnya mungkin bikin stiker muka teman sendiri. Wah, itu serem gak sih sama Pro 2? Kayak yang kemarin itu dia sering dijadiin stiker di tempat kerjanya, dia bakar dong kantornya. Waduh, serem banget kan. Maksudnya tuh mungkin kita anggapnya bercanda, tapi bagi orang lain itu bisa jadi satu tindakan kejahatan buat dia gitu. Yang dimana udah termasuk bullying dan segala macem. Terus juga ya pokoknya nih kita hari ini ngomonginnya terkait dengan kebiasaan kecil yang sering dianggap wajar padahal sebenarnya tidak boleh dinormalisasi. Alright, boleh untuk ikutan bergabung, caranya di WhatsApp kita di 0811 777 9210, atau juga bisa bergabung lewat aplikasi RRI Digital dan di Instagram @pro2tpi, duanya angka.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2, kamu tahu seblak dong ya? Atau malah salah satu pencinta makanan yang satu ini? Nah, makanan khas Bandung ini menjadi idola banyak orang karena cita rasanya yang khas dan nikmat. Apalagi rempah khas kencur dan juga rasa pedas yang tidak ada tandingannya membuat seblak memiliki tempat tersendiri bagi banyak orang. Tapi tahu gak sih kalau sejarah adanya makanan seblak?

0: menjadi sebuah makanan. Kerupuk tersebut akhirnya kembali dimasak menggunakan bumbu kencur dan ditambahi dengan kuah yang pedas. Seblak sendiri berasal dari bahasa Sunda nyeblak, yang artinya adalah terkejut karena cita rasa kuah seblak yang pedas dan dilengkapi rempah yang kuat.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola ya?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih kalau ngopi itu ngilangin ngantuk? Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar ya, Rah.

0: Tahu nggak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kali yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
1: Oh, gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
0: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Siapa yang tidak tahu dengan novel Cantik Itu Luka? Sebuah novel yang dirilis pada tahun 2002 oleh Eka Kurniawan yang menceritakan kisah tragis kehidupan seorang wanita yang bernama Dewi Ayu. Ia seorang tunasusila dengan paras cantik dan rupawan. Namun, dari kecantikannya itu, Dewi Ayu menerima duka yang sangat mendalam. Dan dari novel inilah, Eka Kurniawan menguraikan kisah tragis hidup Dewi Ayu dan generasi-generasi berikutnya, sekaligus dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Dengan latar belakang revolusi dan perebutan kemerdekaan Indonesia sepanjang abad ke-20, pembaca dibawa pada perjalanan yang melibatkan konflik, cinta, dan tragedi. Mitos dan elemen lokal menambah warna khusus pada narasi, sehingga menciptakan dunia yang khas bagi pembaca. Eka Kurniawan berani dalam menggali sisi gelap manusia melalui karakter-karakternya yang memiliki kelemahan, rahasia, dan konflik batin yang menarik turut menjadi kekuatan utama dalam novel ini. Hal ini membuat pembaca seolah terhubung secara emosional dengan perjalanan hidup para tokoh, baik yang penuh kebahagiaan maupun penderitaan. Pesan-pesan moral dan sosial tertanam dalam setiap lembaran novel ini. Cantik Itu Luka mengajak pembaca untuk merenung tentang konsep kecantikan, harga diri, dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Eka Kurniawan menjadikan pemberdayaan perempuan menjadi tema novel ini, dan mengingatkan kita pada peran penting yang dimainkan oleh wanita-wanita kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Secara keseluruhan, Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan merupakan karya sastra yang brilian, mengundang pembaca untuk merenung, tersenyum, dan terkadang menangis. Novel ini memotret kehidupan dengan kejujuran yang tajam, unik, dan kadang-kadang menghadirkan humor, meski dalam situasi yang suram. Dapat dikatakan, Cinta Itu Luka dikemas dengan keseimbangan narasi yang menarik.
2: RRI dengan esensi buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia.

0: Kamu kenapa sedih?
1: Aku gak sedih kok, Pak.
0: Gak usah bohong. Ronaldo yang tinggal di Portugal sana aja tahu kalau lihat kondisi kamu saat ini. Kalau kamu tuh lagi sedih.
1: Ya, aku cuman sedih aja. Karena papa gak izinin aku jadi guru.
0: Ya ngapain kamu jadi guru? Guru tuh udah banyak di sini. Kalau desainer itu baru masih jarang.
1: Tapi kan, Pak, itu emang cita-cita
0: udah,
1: aku.
0: Udah, kamu ikutin aja keinginan papa. Papa tahu yang terbaik buat kamu.
1: Ya udah deh, Pak. Terserah. Daripada harus kuliah tapi gak sesuai dengan jurusan yang aku inginkan, lebih baik aku gak usah kuliah aja.
0: Udah, segitu aja. Memperjuangkan cita-citanya. Papa tuh cuma nguji kamu. Seberapa yakin kamu dengan cita-cita kamu itu. Papa pasti dukung kok. Yang penting kamu semangat kuliahnya.
1: Beneran, Pak. Ini beneran. Ih, makasih ya. Aku pasti belajar baik-baik deh. Aku bakal belajar sungguh-sungguh. Janji.
2: Dukungan dari orang tua sangat berarti bagi anak.

kamu memang 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di Espada ya untuk di pagi hari ini, dan masih ngomongin terkait dengan dress code. Kira-kira kalau ada dress code untuk disuruh pakai, sorry kok dress code sih, itu di topik pertama, sorry. Untuk topik yang kedua, ini tadi ngomongin terkait dengan kebiasaan kecil apa sih yang sering dianggap wajar padahal sebenarnya gak boleh dinormalisasi. Masih aku tungguin sama nanti jam 9 sebelum kita masuk ke beranda Asta Cita untuk hari ini di hari Selasa, bakalan membahas seputar moderasi beragama, right? Silakan yang mau bergabung, boleh. Tadi cara-caranya juga udah aku spill, jadi tinggal ikutan join aja, bray.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

0: Kalau aku tengok-tengok kau nih eh, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba kau pikir, kapan kau ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga eh.
0: Kau ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
1: Kok pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Baru yang kemarin mana, Ra?
2: Udah hilang, dimakan dino.
0: Wow, rar.
3: Oh boy.

Ketika seseorang menghina Anda, itu adalah sebuah pujian bahwa selama ini mereka menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan Anda.

Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.

Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hari Selasa bakalan membahas informasi terkait dengan moderasi beragama untuk Beranda Asta Cita. Dan untuk di pagi hari ini aku pengen membahas ya terkait dengan moderasi beragama khusus untuk yang ada di Kepulauan Riau, karena kita tinggalnya di sini ya. Kalau ngomongin teman ini teman Pro 2 Kepulauan Riau, kita tuh nggak cuma ngomongin laut yang cantik, pulau-pulau yang keren, atau kuliner Melayu yang menggoda, tapi Kepulauan Riau itu punya satu hal yang nggak kalah menarik, yaitu keberagaman masyarakatnya. Di sini kita bisa ketemu orang dari berbagai suku, budaya, tradisi, agama. Memang secara apa namanya, kalau secara lokal ya itu Melayu, tapi kita juga bisa ketemu sama orang Jawa, orang Bugis, orang Batak, Minang, Tionghoa, dan masih banyak lagi. Yang bisa dibilang dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa melihat masyarakat dengan keyakinan yang berbeda tapi hidupnya berdampingan. Dan sebenarnya keberagaman itu berasal dari hal-hal yang sederhana ya. Kita punya teman yang beda agama, teman kerja yang mungkin punya budaya yang berbeda, tetangga yang punya tradisi berbeda, atau bahkan kamu nongkrong nih, ternyata orangnya tuh isinya dengan latar belakang yang berbeda-beda juga. Nah jadi untuk hari ini kita bakalan membahas ya, bagaimana sih di Kepulauan Riau keberagaman itu terbentuk, dan kemudian kita yang tinggal di Kepulauan Riau bisa untuk saling bantu, saling saling merangkul dan juga saling menghormati satu sama lain. Stay tune di Beranda Asta Cita.

0: Iya, ada suara ambulans. Ngapa? Kok takut?
1: Ah, kok semua takut?
2: Ih, namanya juga perempuan.
0: Eh, itu bukan suara sirena ambulans yang bawa orang meninggal, Lara. Tapi itu suara sirene ambulans yang lagi bawa pasien.
2: Eh, emang beda-beda ya?
0: Iya, tahu gak sih? Untuk ambulans sendiri punya 4 perbedaan suara sirene yang memiliki arti berbeda juga. Yang pertama, sirene membawa pasien yang tidak kritis, berbunyi agak lambat dan berulang-ulang. Yang kedua, sirene saat membawa pasien berbunyi saat ketika kamu melewati palang perlintasan kereta api. Dan yang ketiga, sirene saat mengantar pasien yang sudah meninggal, ini berbunyi lebih panjang dan lama pengulangannya. Dan yang terakhir, sirene saat mengangkut pasien dalam keadaan kritis, berbunyi lebih cepat dan berulang-ulang.
3: 92,1
4: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman, kita masih ada di Randa Astacita ya. Dan masih ngomongin terkait dengan Kepri dan juga semangat hidup berdampingan. Kalau kita melihat Kepri, keberagaman ini tuh sebenarnya udah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dari lama ya. Sebagai wilayah yang ada di jalur perdagangan dan juga pertemuan berbagai masyarakat, Kepri tuh punya sejarah interaksi antar kelompok yang cukup panjang, guys. Makanya jangan heran kalau misalnya kita tuh ketemu banyak budaya, bahasa, makanan, tradisi, bahkan komunitas yang juga hidup berdampingan. Inilah yang membuat identitas Kepulauan Riau menjadi menarik. Budaya Melayu itu menjadi bagian penting juga dari identitas daerah, tapi dalam kehidupan masyarakatnya juga menemukan berbagai pengaruh budaya lainnya. Dan semuanya menjadi bagian cerita dari Kepulauan Riau. So that's why jaga kerukunan bukan hanya tugas pemerintah atau tokoh agama aja, tapi anak muda juga punya peran yang besar, karena anak muda merupakan generasi yang paling banyak berinteraksi dengan dunia digital, yang paling mudah bertemu dengan berbagai kelompok dan juga punya ruang yang luas untuk menyebarkan pesan positif. Nah, jadi kalau misalnya ditanya, jadi apa yang bisa dilakukan, Jel? Sebenarnya gak harus dari sesuatu yang besar ya, guys. Bisa juga dimulai dari lingkungan terdekat. Yang pertama, jangan menjadikan perbedaan agama, suku, atau apapun itu menjadi bahan ejekan. Bercanda boleh, tapi kalau misalnya udah nyentuh SARA, jangan deh kalau kata aku. Yang kedua, jangan percaya dengan informasi yang provokatif ya. Jadi harus dicek lagi, double cross check. Dan juga belajarlah mengenal budaya lain. Even though mungkin di sini rata-rata banyak orang Melayu ya, tapi kita juga bisa untuk mempelajari budaya lain pun sebaliknya seperti itu juga. Dan juga jangan lupa teman perdua yang untuk saling menghormati, karena perbedaan itu gak semenakutkan yang kita kira kok, asalkan kita bisa saling menghargai dan juga menghormati. Gitu, Sheng. Jadi berbeda bukan berarti bermusuhan ya. Berbeda itu kita bisa tetap satu. Beragam bukan berarti terpecah, tapi kita bisa tetap berbeda tapi tetap bersama, teman perdua.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Yes, yes, yes, ngobrol dua. Gak kerasa banget sudah hampir jam 10 pagi. Angela nemenin kamu di Spada untuk hari ini. Terima kasih banyak yang sudah ikutan join juga. Setelah ini bakalan ada penyiar lainnya. I don't know siapa yang bakalan siaran setelah aku. Tapi kemungkinan besar bakalan ada Wulan ya, yang menemani teman Pro 2 untuk santai siang sampai dengan jam 3 sore nanti. Kalau gitu Angela pamit. Sampai jumpa. I'll see you and bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adele.
6: Aku Nura.

0: 92,1 Pre dan Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pre 2, santai siang. Ada Ulan yang hadir nemenin kamu hari ini di tanggal 18 bulan 8 2026. Ini bulan Agustus ya guys. Santai siang hari ini seperti biasanya, kita mulai dulu dari sulit susun lagu hits.
1: Sulit susun lagu hits.

biar kamu makin happy teman produs. Ini nyusulin lagu yang udah Ulan siapin. Seperti biasanya ya guys, ada 5 lagu Indonesia dan juga 5 lagu Barat. Hari ini karena masih hari Selasa, entah sudah Selasa yang keberapa, masih saja kau ada di kepala. Asik. Tapi gak tahu nih, apakah sesuai dengan selera kamu lagunya. Kalau cocok kamu minta aja duluan. Jadi ada 10 lagu kan guys, gak harus semuanya dipilih. Kalau ada yang kamu suka, kamu pilih duluan, kamu gabung, berarti punya kamu duluan yang kalian putarin juga, oke? Cara gabung kayak biasanya, gabung di WhatsApp kita 0811-77-79210, Instagram Pro2 TPI 2-nya angka, atau bisa gabung ke aplikasi RRI Digital, kamu join di live chatnya aja. Langsung aku spill dulu. 1, 2, 3 teman Pro2, untuk yang pertama adalah lagu yang lagi asik. Asiknya bikin Ulan tuh pengen ngerasain naik angkot yang keliling di tepi laut tahun Pro2. Ada Hong dari Nona. Get on the angkot. Yeay, emang nih vibesnya tuh berasa lagi diajakin naik angkot tapi seru-seruan bareng sama teman-teman. Jadi kangen deh naik angkot pas pulang sekolah teman Pro2, yang isinya tuh bukan cuma teman-teman satu kelas ya, tapi dari berbagai macam kelas, bahkan sama adik kelas dan juga kakak kelas juga ikutan. Tapi itu dulu sih. Kalau sekarang udah agak jarang aku lihat yang kayak gini guys. Aduh, dulu tuh Ulan suka naik angkot yang namanya Glamor. Dulu dia warna pink gitu dalamnya teman Pro2. Dan itu selalu jadi rebutan gitu loh sama temen-temen SMP aku dulu. Iya, tapi dulu ya, kalau sekarang udah beda. Nomor 1, Nona dengan Hong Tuan Pro2. Kalau suka kamu boleh langsung aja ditaruhin di nomor 1 lagi. Nah, nomor 2-nya nih, biar tetap asik, gak bikin kamu ngantuk, ada Astaga Bercanda.

Akhirnya nomor 2, 1, 2, 3. Tiga-nya belum ya. Baru nomor 2 nih. Nomor 2-nya adalah Akbar Shelley featuring Mingse dengan Astaga Bercanda, diikuti Olivia Rodrigo di nomor 3 atau nomor 2 dengan lagunya Drop That.

Gimana-gimana? Suka nggak sama tiga lagu? Ini baru tiga nih yang ulang spill nih ya. Semua lagunya hits-hits banget sama Pradua. Tapi kalau misalnya kamu pengen dengerin dulu yang mana lagi lagunya, boleh ditungguin. Pokoknya kita masih punya waktu sampai jam 11, jadi santai aja. Tapi kalau misalnya pengen langsung gabung juga, it's okay guys. Karena ulang udah posting di Instagram. Instagram nggak ya? Di WhatsApp. Makanya save dulu nomor WhatsApp kita biar kita langsung mutualan di WA. Sambil tungguin dari postingan dari kamu untuk susunan lagunya, aku puterin dulu lagu yang bikin nostalgia nih Tomo Pradua. Ada Peter Pan dengan Kukatakan Dengan Indah. Ada gak ya kira-kira perpisahan yang bisa dikatakan dengan indah? Kayaknya gak ada sih. Yang namanya perpisahan pasti ada sedihnya. Ya sedikitlah bahagianya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: WhatsApp 0811 77 79 210, Instagram Pro2

let's go. Kita spill lagi ke kamu untuk lagu-lagu yang udah Wulan siapin. Tadi 1, 2, 3 ya guys. Ini 4 dulu deh. Berarti 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7. Oke, nomor 4-nya aku siapin lagu dari Jennie Blackpink, nomor 2. Aduh, aku tuh terbuai banget ya sama lagu, bukan lagu sih, lebih ke suara dia di lagu Less Than A Lover.

Yes, Jenny Blackpink, Less Than a Lover. Lagunya ulang taruh di nomor 4 Wampra 2. Jadi kayak agak-agak bucin-bucin gitu ya lagunya ya. Tapi kalau ngomongin soal bucin nih, kehidupan asmara, kayaknya lebih enak kalau ada berantem-berantemnya atau Wampra 2. Ih kok gitu sih Lan, malah didoain berantem-berantem. Iya kan sebagai bumbu. Ya lagi pula nih menurut aku nih ya, kalau misalnya ternyata kamu jadinya tuh sering berantem sama dia, gak apa-apa, biar aja. Kok gitu?

gak apa-apa kita berantem-berantem, tapi balik lagi, oke gitu. Mungkin kamu bisa bikin kesepakatan dulu ya sama dia ya. Pokoknya kalau kita mau berantem, ingat kita harus baikan. Harus bisa baikan. Kalau gak bisa baikan, jangan berantem gitu. Aduh, langgeng tuh hubungan tuh, amin. Adrian Khalif dengan 2001 kali Ulantaro di nomor 5. Diikuti lagu yang bikin asik lagi Tuan Pradu, ada Shakira featuring Burna Boy. Walaupun udah berakhir ya, tapi lagunya tetap seru.

Madonna, Tai Shakira featuring Burna Boy Tom Pro 2 di nomor 6 lagunya. Kalau suka kamu request langsung naik ke atas boleh. Ya tapi kayaknya lagu yang ini menurut aku agak pesimis kali ini guys. Soalnya udah berakhir Piala Dunia, kayak ya udah sih udah lewat lan gitu. Tapi ya udah, kita coba tes ombak aja dulu ya. Diikuti lagi untuk nomor 7-nya. Ini adalah hal yang sangat berharga dan mahal banget. Aku berapa kali ketemu sama bocil-bocil gitu kan yang susah tidur siang, ih percaya sama kakak deh gitu. Kalau tidur siang itu berharga, itu mahal banget, harus dinikmatin. Tapi emang sih kalau misalnya masih anak kecil, kayak cuman sekolah, belum ada beban pikiran, belum tahu capeknya kerja, kayak tidur siang tuh malas banget ya tahun pradua. Kalau kita-kita nih yang udah kerja, waduh, bisa tidur siang, wah itu pekerjaan yang mahal sih.

Baru tidur siang dari Fatin Tua Pradua. Lagunya Walantara di nomor 7 ya. Tinggal 3 lagi yang perlu kamu tungguin. Mohon unggu atau langsung gabung. Kalau mau langsung gabung aja, WhatsApp kita 0811 777 9210. Kalau di Instagram Pradua TPI, duanya angka, kamu boleh DM. Follow dulu yang belum sama aplikasi RRI Digital. Ulan sering dikasih tahu RRI Digital ngapain sih Lan gitu. Biar kamu tuh bisa dengerin kita di mana aja, kapan aja sama Pradua. Jadi kalau pengen gabung tuh langsung di live chat, gak perlu pindah-pindah aplikasi. Kalau emang pengen banget nih mantengin kita gitu ya guys, download di Play Store atau App Store-nya kamu. Nah, di sulit susun lagu hits lo masih tungguin. Masih ada sekitar 23 menit ya untuk kamu nyusunin lagunya tuh sama Pradua. Jadi enjoy aja dulu santai di Santai Siang bareng Ulan.

0: masak sayur. Ada brokoli, wortel, sama buncis.
1: Ah elah, gak seru banget.
0: Itu ada cemilan gak ya? Itu, aku ada beli buah. Makan aja.
1: Aduh, males banget deh.
0: Jangan males makan buah dan sayur. Itu bagus tahu buat kesehatan, termasuk untuk mencegah stunting.
2: Hello, kita udah sebesar ini stunting apanya lagi?
0: Hello, memangnya kamu gak pengen nikah dan punya anak suatu hari nanti? Terus gak apa-apa gitu kalau anak kamu stunting?
1: Dih, amit-amit. Yaudah, sini aku makan buahnya.
3: Kamu lagi dengerin 92.1 Radio FM Panji Pinang, teman terbaik kamu.

Kalau misalnya kamu udah tahu makna lagu dari Rumah Singgahnya Fabio Asyar tahun Pradua, nah ini dia versi perempuan dalam bahasa Inggrisnya. Judulnya The Visitor dari Sienna Spiro. Hey.

Ya, menceritakan tentang rasa sakit dan kesadaran diri kalau dalam hubungan ini tuh kayaknya cuman sementara deh, karena cuman satu yang paling nggak ada kata saling tuh om berdua. The Visitor dari Sienna Spiro di nomor 8 dan nomor 9-nya biar tetap asik ini ada MMG. Apa tuh micin kelilan MMG.

Aduh, gimana ya guys? Kalau dulu tuh aku dengerin lagu kayak gini tuh alay gak sih? Males lah dengerinnya kayak dangdut gitu. Sekarang asik banget ya Tomo Pradua. Sangatlah menghibur. Kayak aku gak terlalu apa kali sama lirik lagunya, tapi dengan lagunya tuh kayak benar-benar bikin aku terhibur. Main-main gue dari Nike lah, ada di nomor 9 dan 10. Aku siapin lagu dari Olivia dan Tomo Pradua with Man I Need.

Ini tuh kayak jawaban dari lagu Seperti Yang Kau Minta. Aku tahu aku gak akan bisa jadi kayak apa yang kamu mau. Iya, tapi aku pengen kamu jadi laki-laki yang aku mau. Man, I Need dari Olivia Dan ada di nomor 10 teman perdua. Oke deh, itu aja dulu. Tinggal 5 menit lagi waktu kamu untuk nyusunin lagu yang Ulan siapin di Sulit Susun Lagu Hits teman perdua. Sambil nungguin dari kamu nih ya, aku masih punya satu lagu lagi untuk nemenin siangnya kamu sebelum kita putar hasil susunan dari Sulit Susun Lagu Hits. Ini adalah lagu dari Topati featuring Nadif Basalamah. Lagu udah lama, tapi versi barunya. Enak banget buat dinikmatin siang-siang. Tapi semoga kamu gak jadi ngantuk ya, teman-teman.

biar kamu makin happy santai siang. Wulan yang sudah spill semua lagunya. Ini juga kita udah masuk ke jam 11 tahun per 2. Makasih ya udah bantu nyusunin lagu yang udah Wulan siapin hari ini, guys. Dibacain dulu gak sih, Lan? Ya aku spill nama aja deh. Karena rata-rata pada cuma ngirimin nomor aja nih. Ya udah. Halo, selamat siang buat Tio, buat Dem, buat Nas. Oh, buat Nas. Nas Q. Ada juga dari Milia, Yulia, satu lagi Rina. Rina enggak ketinggalan tuh yang peradu. Oh, sama Rahmat Hidayat ya. Oke deh, karena udah dimintain lagu-lagunya langsung aja. Sesuai dengan urutan yang gabung tuh yang peradu. Yang pertama kamu tebak deh yang mana? Aduh, aku udah tebak banget lagi. Ini kayaknya bakal langsung dipilih deh jadi nomor 1. Ada Naikila dengan

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku sesempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu gak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif.
3: Ya, kalah lagi.
0: Oh iya, kan aku gak pro.
4: Satu, dua, teman terbaik kami. Lights, camera.

0: Jadi kan ku teman cerita saat asmaramu sedang membara.
1: Hai teman-teman Pro 2, kami
0: Soja.
1: Jangan lupa ya dengerin terus 92,5

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

92,1 Braden Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Santai siang sulit, susun lagu hits. Thank you Tom Pradua sudah nyusunin lagu bulan yang disiapin dari tadi jam 10. Sekarang udah hampir jam 12 guys. Setelah disusunin, kayak gimana acak-acaknya? Langsung aja kita rekap dari nomor 1. Ada Naikila dengan My Mind Gue. Dan nomor 2 Akbar Chalai featuring Mingsia dengan Astaga Bercanda. Nomor 3 Nona. Aduh, bawaannya pengen naik angkot ya. Hong Tom Pradua. Di nomor 4 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. 5 Less Than A Lover dari Jennie Blackpink. 6 ada Shakira featuring Burna Boy dengan Die Die. 7 Sienna Spiro dengan The Visitor. 8 Adrian Khalif dengan 2001 kali. 9 Olivia Dan with Man I Need. Dan 10 barusan kamu dengerin lagunya Fatin dengan Tidur Siang. Oke deh, sampai jumpa di sulit selanjutnya Tom Pradua, hadir setiap hari dari jam 10 sampai jam 12. Masih ada beberapa lagu nih. Kayaknya tadi ada yang ngechat mau request lagunya Celine yang Sampai Mati, ya enggak sih? Sumpah Mati. Ulan. Iya, maaf. Sumpah Mati dari Selina. Tadi aku belum bisa puterin karena kita lagi ada di sulit, jadi lagu-lagunya harus disusunin dulu baru deh. Karena berhubung masih ada slot kosong, ya udah aku tambahin ya. Dari Noxy namanya, katanya mau request lagu Sumpah Mati dan salamnya buat kakak penyiar aja. Semangat terus siarannya kak, terima kasih banyak. Iya sama-sama, langsung aku puterin buat kamu spesial ya Noxy.

0: Gimana yang lain makin gak tambah panas sih teman Pro 2? Apalagi artis cantik yang satu ini emang udah.
1: Kalau kamu mau tahu informasi seputar Kota Tanjung Pinang atau Kepri, dengerin terus Pro 2.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

0: Ini segini, yang itu segini, sisanya ya emang cukup nih buat sebulan.
1: Cie, gajian, traktir dong.
0: Traktir dari mana? Ini uang aku cuma segini, nah cukup buat sebulan.
1: Hus, bersyukur loh. Ingat gak kata mama, kalau kita bersyukur, rezeki kita tuh lebih lancar.
0: Iya, nanti aku traktir makan deh. Doain, mudah-mudahan cukup buat biaya hidup sebulan.
1: Asik, oke. Ngomongin biaya hidup, tahu nggak kota di Indonesia yang paling tinggi biaya hidupnya?
0: Tahu dong. Udah, biar aku aja yang jelasin. Tahu nggak sih? Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Butuh sekitar 4-8 juta setiap bulannya untuk hidup dengan layak. Nah, kalau yang paling murah itu di Solo. Di sana dengan 500-700 ribu udah bisa hidup dengan layak.
1: Wih, seru juga tuh Solo. Apa karena hidup di Solo itu hidupnya solo-solo?
2: Teman terbaik kamu.

92,1 Pradem Tanjung Pinang Hits Music Station tahun Pradua. Salah satu tempat yang pengen Wulan datangin udah tercapai kemarin Yogyakarta ya guys. Satu lagi adalah Bali. Semoga bisa main-main ke Bali teman Pradua. Tapi nih ngomongin soal daerah, Bali itu gak cuman menarik dari destinasi wisatanya, tapi juga kulinernya teman Pradua. Salah satunya adalah aku pengen rekomendasiin ke kamu nih, kalau misalnya kamu adalah orang yang sama kayak aku, tidak sampai main-main ke Bali, tapi pengen cobain makanan Bali. Kamu bisa cobain Mie Lalah Bali. Iya. Mie Lalah Bali tuh Pradua, emang lokasinya itu udah ada beberapa. Pertama di Tanjung Pinang pastinya, yang kedua ada di Selat Panjang. Nah jadi kalau misalnya kamu tertarik, coba kamu cari dulu deh Instagramnya Mie Lalah Bali. Kalau ditanya menunya ada apa aja, mereka itu jualan berbagai macam nasi, yang ada nasi ayam bakar kecap sama nasi, ada ayam guling sama nasi, ada ayam taliwang sama nasi gitu, ayam goreng cabai hijau. Aduh cakep-cakep nih guys menunya guys, cocok banget buat makan siang ya gak sih. Terus juga ada persambal-sambalan tuh nomor 2, ada sambal mata, sambal MB, sambal merah, sambal hijau, sambal kacang level, terus tuh ada sambal cabai padang, ada nasi uduk juga kalau misalnya kamu pengennya nasinya tuh ada rasa ya. Tapi kalau pengen gak ada rasanya ya itu guys, hubungan kamu sama dia bercanda. Nasi putih. Terus juga selain itu minuman-minuman mereka juga seger-seger. Kayaknya enak banget deh kalau misalnya kamu mau makan siang di sini Tomang Pradua. Untuk lokasinya ada di Tanjung Pinang sama di Selat Panjang tadi ya satu lagi. Tapi untuk lokasi pastinya aku belum ketemu nih. Kalau pengen langsung tahu atau datengin, kamu bisa DM aja tuh Instagramnya namanya Mie Lalah Bali. Satu yang pengen aku cobain juga nih, mereka punya sate yang khas Bali banget tuh. Namanya sate apa ya guys? Ulan lupa. Aduh, dia tuh bentukan satenya tidak berbentuk lidi, tapi kayak yang gepeng gitu loh kayunya. Aduh lupa Ulan nama sate ya. Apa itu, sate lilit kah? Enak deh kayaknya.

0: segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.
2: Lagu di Pro 2 enak banget.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Kenapa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga upload pakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan ya ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Putus gak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, kayak koe. Waktu habis putus sama Eko kan gak, kok kayak gini juga? Kan, pantes lah tau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk lah, Nat.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia, wah.
1: Nggi, kok apa?
0: Putus, weh. Putus. Tuh kan, Nat, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Jadi couple, jam couple, tugas kampus aja sampai couple. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga, aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
1: Alah, coto ya, emang kayak gitu. Kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul tuh, Nggi, percaya sama omongan Nadia. Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih, kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi. Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi. Gak apa-apa weh, semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Biji.
0: Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah, again, aku juga udah.
0: Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
2: Dari Randy.
1: Duh, gimana baca nggak
2: Udah lah, balas aja, kan nggak ada salahnya.
0: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
2: Ya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut, nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya. Udah lah, nggak usah.
1: Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya enggak lagi.
2: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku, dia enggak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau lah aku kasih kesempatan kedua.
3: Halo, Nggi. Alamat kamu masih yang lama, kan?
4: Iya, masih kok, Ren. Kamu masih ingat, kan?
3: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini, sok jembat kok ya, nggak tahu Randy.
0: Balikan lah tuh.
4: Ya gimana, kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
3: Paket.
4: Suara Randy tuh.
0: Kita iditin dari sebelah aja kali ya, Nan.
4: Ya, Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
3: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
4: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
3: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti gagal move on.
4: Iya, udah. Sini, makasih.
3: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
4: Sini lo kok.
1: Kalau aku sih, malu sih aku, ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi, ayo tapi turunin ke 7.
0: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin move on, gagal move on, yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, udahlah, kita samperin dulu bentar si Anggi, ya kasihan tau. Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba tren dikit aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
1: Iya,
0: dia loh.
1: Mau.
0: Randy juga loh.
1: Gak mau.
0: Dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
1: Iya,
0: tapi mama, ini mungkin gak mau lebih gampang ngelupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang ngukul sama boy. Ngapain sama Randy? Yang modal
2: ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Eh, Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi itu nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Kamu lagi dengerin Fred dan Tanjung Pinang Santai Siang, Wulan yang masih nemenin kamu Tom Fred 2. Sekarang kita udah masuk ke jam 1. Udah waktunya untuk updatean dari dunia olahraga. Guys, kali ini kita ke salah satu idola dari kalangan sepak bola. Itu adalah Cristiano Ronaldo yang kirim sinyal bakalan pensiun. Akhir karir mega bintang Portugal mulai kelihatan nih guys. Jadi Cristiano Ronaldo mengirim sinyal pensiun tahun depan. Ronaldo mengaku Liga Arab Saudi musim ini tuh bisa jadi tahun terakhirnya di sepak bola. Dari laman Associated Press, kontrak dari Ronaldo bersama dengan Al Nassr akan berakhir di Juni 2027. Nah, pemain berusia 41 tahun ini tahun kedua tidak memperpanjang kontraknya. Jadi pada musim 2026-2027, jadi tahun ke-25 Ronaldo berkarir profesional. Dia 5 kali sukses meraih Ballon d'Or dan juga Liga Champions. 28 gol musim lalu berhasil membawa Al Nassr keluar sebagai juara liga. Pada hari Selasa 18 Agustus 2026, Ronaldo akan turun di Etihad Cup melawan Aldiriyah.

0: money on my mind, we gon' run it up.
1: Spicy, yeah.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok, atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu, masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata, cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang, tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi, kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sayang banget ya Pro 2, tapi memang semua itu akan ada masanya guys. Mungkin tahun depan memang udah waktunya Ronaldo menikmati kehidupan. Kayaknya dia setelah memang benar-benar pensiun ya, tinggal gabut aja nggak sih? Next, ini masih dari dunia olahraga dan masih seputaran sepak bola atau Pro 2. Kita ke Liga Indonesia dulu guys. Igor Tolik akan memainkan pemain Persib yang bergabung di timnas dan pemain baru. Laga kontra Bali United pada ajang Dewata Challenge Series 2026 ini penting menuju kompetisi. Dari keterangan resminya, pelatih asal Kroasia ini mengatakan kalau mereka siap memberikan kesempatan dan atmosfer kompetitif buat pemain baru. Nah, pemain timnas Indonesia juga dapat kesempatan beradaptasi bersama dengan tim. Nah, persiapan ini diharapkan berjalan dengan lancar dan pelatih mempersiapkannya semuanya, dan mereka pengen memenangkan pertandingan ini bersama-sama. Peluang Persib meraih gelar Dewata Challenge untuk series 2026 ini sangat terbuka lebar, dan laga kontra Bali United berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali hari Senin tanggal 18 Agustus 2026.

0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
1: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
2: Asik, Ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
2: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
2: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
2: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu? Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.
3: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
4: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
3: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Pradan Tanjung Pinang It's Music Station nomor 2. Setelah tadi kita updatean dari dunia olahraga sepak bola, kita main-main ke badminton dulu skuy. Ganda putri Indonesia Isyana Syahira dan juga Rinjani Kwinara melangkah ke babak kedua kejuaraan dunia BWF 2026. Jadi di babak 64 besar ini, Isyana sama Rinjani mengalahkan pasangan Skotlandia, Julie dan juga Ciara dengan skor 21-12, 21-18. Pertandingan berlangsung selama 36 menit aja guys, di lapangan 4 Indira Gandhi Indoor Stadium, India, Senin 17 Agustus 2026. Dan ini pertemuan perdana sih untuk kedua ganda putri Isyana Syahira dan juga Meda. Mengatakan kalau dia itu sempat senang, ya pastinya ia sempat mendapatkan kemenangan di debut kejuaraan ini. Walaupun dia mengakui tetap merasa tegang dan gugup banget ngejalaninnya. Selama pertandingan, Isyana menjelaskan kalau dia dan juga pasangannya ya berusaha untuk terus menerapkan permainan no lap dan cepat. Ini menurutnya dilakukan supaya bisa menekan Julie sama Ciara lewat permainan depan. Nah, ternyata worth it guys. Mereka berhasil mengalahkan pasangan dari Skotlandia ini.

0: Kan aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Bu, jangan ngomong-ngomong dulu ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah nih dia, yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor, kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja, aku bisa kok, ayo.
0: Hati-hati, awas, rem.
1: Sorry, aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya, udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang, gak penting gitu. Untung aja gak sampai nabrak.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

Malam berdua kita udah masuk ke jam 2 siang. Masih di Santai Siang Wulan yang nemenin kamu sampai jam 3 nanti ya guys. Jadi sejam ke depan kita bakal updatean dari dunia entertain guys. Nah ini baru aja kemarin lo liat cuplikan-cuplikannya di Instagram ya, dari penampilan Agnes Monica yang kayaknya lebih lagi sering ambil peran Tuan Pradua dalam sebuah film. Jadi Agnes Monica kembali menggeluti dunia acting dengan berperan di serial terbarunya yaitu Rishi Season 4. Ini berakting di serial ini dan acting Agnes pun langsung mendapat pujian dari penonton internasional. Salah satunya dengan akun @queenwisborg. Nah, jadi dia ini bahkan menyatakan jatuh hati dengan karakter yang diperankan sama Agnes Mo. Dan respon ini kemudian ditanggapin dengan hangat oleh Agnes Mo sendiri lewat media sosialnya. Dari ulasannya, akun ini membahas soal filmnya Tom Pradua secara cukup mendalam. Dan dia menilai kalau musim terbaru serial ini tuh langsung membawa penonton masuk ke inti cerita, menghadirkan aksi yang brutal serta tetap mempertahankan daya tarik dari Alan Rickman sebagai Jack Rich. Tapi perhatian khusus diberikan untuk karakter Lila yang diperankan sama Agnes Mo sendiri. Penonton ini ngerasa mengaku ya menyukai karakter Lila dan menilai kalau Agnes Mo bisa mencuri perhatian setiap kali muncul di layar. Gak cuman gitu, memang Agnes Mo tuh ya untuk sesuatu yang mau dia tampilkan dia selalu maksimal tuh berdua. Aku tuh bisa menilai dari gimana dia mempersiapkan penampilannya di panggung bersama dengan tim dance-nya gitu kan, dancer-dancernya. Dan kalau ngomongin soal film, pasti dia juga bakal ngelakuin yang terbaik. Aduh, semakin menyala nih nama dari Agnes Monica.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Suasana perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka emang semakin semarak dengan duet Krisdayanti dan Melly Goeslaw. Kedua sahabat ini tampil membawakan sejumlah lagu nasional di hadapan para tamu undangan. Krisdayanti sama Melly Goeslaw membuka penampilan mereka dengan membawakan lagu Indonesia Jaya. Kemudian mereka melanjutkan penampilan dengan membawakan lagu Indonesia Pusaka. Nah, gak cuman suara emas keduanya nih yang jadi sorotan, guys. Mereka kelihatan mencuri perhatian lewat busana tradisional yang dipakai. Melly menggunakan outfit berwarna merah, marun, dan putih, lengkap dengan kain dan aksesoris kepala. Sementara Krisdayanti tampil dengan balutan kebaya berwarna krim dengan detail putih pada bagian kerah dan lengan. Nah, ini ya memadukan dengan selendang merah yang disampirkan di bagian depan serta kain bermotif batik sebagai bawahan. Keduanya tampil penuh semangat dan menyanyikan lagu-lagu yang syarat dengan nuansa nasionalisme. Penampilan ini menjadi salah satu hiburan dalam rangkaian peringatan kemerdekaan di Istana Merdeka. Astro.

0: Riau.
1: Apa ya? Hah? Baju kurung.
0: Salah. Yang betul tuh Teluk Belanga.
1: Iya.
0: Si paling tahu tentang Indonesia.
2: Mungkin masih banyak yang perlu kita ketahui tentang Indonesia. Cari tahu dan pelajari sebagai wujud rasa cinta tanah air.
3: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

FM. Teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Raden Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman perdua, telah masih nemenin di santai siang hari ini ya guys. Tadi aku udah updatein kamu soal Agnes Monica, ada juga

penampilan-penampilan yang memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini untuk mengisi waktunya. Siapa tahu kamu banyak waktu yang kosong. Ada beberapa film yang asik buat kamu tonton untuk sekalian memeriahkan momen kemerdekaan Republik Indonesia nih guys. Jadi ini adalah film-film yang diangkat dari buku populer karya Reda Guadimu, mengikuti kisah Nawila. Yang udah nonton Nawila? Jadi Nawila ini tolong peradua salah satu film yang cocok buat kamu tonton bersama dengan keluarga pastinya di momen ini. Jadi kamu bisa rekomendasiin lah ke keluarga. Soalnya pas kemarin Ulan ngumpul sama keluarga tuh pada bilang-bilang Nawila gitu. Oh, aku tahu sih, cuman belum nonton gitu. Jadi emang ternyata Nawila ini tuh dia punya kehidupan yang berubah ketika dia bersekolah dan bertemu sama teman-teman barunya dan juga guru yang tegas. Ceritanya ini mengangkat pengalaman masa kecil sekaligus tema keragaman dan perubahan zaman. Nah, Rian Andriadi yang dikenal lewat film Jumbo menjadi penulis naskah tuh di film ini bersama dengan Reda Gaudimo sekaligus menyutradarai filmnya loh guys. Jadi dari tayang di bioskop di bulan Maret 2026, Nawila sudah disaksikan lebih dari 1,4 juta penonton. Kalau misalnya udah gak bisa nonton di bioskop, emang udah gak bisa pasti ya. Kamu nonton aja di Netflix tahun per 2, udah ada. Next lagi, karena tadi kita udah singgung Jumbo. Jumbo yang memang direkomendasikan nih guys buat yang mau menonton sama keluarganya, sama adik-adiknya. Jumbo ini buat yang belum ya. Kalau yang udah nonton ya udahlah gitu. Buat yang belum pernah nih, jadi Jumbo ini tuh ceritanya seorang anak laki-laki yang mementaskan pertunjukan berdasarkan buku kenang-kenangan dari orang tuanya. Jadi dari perjalanannya dia menghadapi berbagai tantangan tuh sama teman-temannya. Dia juga ketemu sama seorang bidadari cilik misterius yang meminta bantuannya menemukan orang tua. Nah, petualangan ini membawa si karakter bernama Don dan teman-temannya belajar tentang arti pertemanan, keberanian, serta pentingnya untuk menepati janji. Nah, Jumbo adalah salah satu film Indonesia terlaris sepanjang masa loh guys, dengan lebih dari 10,2 juta penonton

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Ayo kak, cepat.
1: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
1: Ya tetap bisa. Coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
0: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman.

adalah kita memperdua film berjudul Aku Sebelum Aku. Ini film karya penulis sekaligus sutradara Gina S. Nur yang mengangkat hubungan orang tua dan anak, luka batin, sampai pencarian jati diri. Kisahnya berpusat sama seorang remaja berprestasi yang memenangkan kompetisi sekolah bergengsi. Tapi pencapaian ini justru diikuti serangan panik. Jadi di tengah tekanan yang semakin besar, dia harus berusaha menemukan kembali dirinya sebelum ambisi sang ayah semakin mempengaruhi hubungan mereka sebagai keluarga. Nah, filmnya dibintangin sama Ringo Agus Rahman, Bima Sena, Widuri Putri, Prastiwi Dwiarti Aming, dan Poppy Sofia. Next, ada lagi judulnya Keluarga Super Irit, guys. Aduh, ini seru nih. Seperti judulnya, film ini emang bercerita tentang sebuah keluarga yang terbiasa menjalani hidup dengan sangat hemat. Situasi mereka menjadi semakin sulit setelah sang ayah kehilangan pekerjaan. Nah, untuk mengurangi pengeluaran, tahu gak sih apa yang dilakuin? Keluarga ini harus pindah ke rumah yang lebih kecil dan menerapkan berbagai cara ekstrim untuk berhemat yang mereka sebut sebagai taktik irit keluarga. Penasaran apa? Nonton aja Tom Pro 2, judulnya Keluarga Super Irit.

Sabtu dari jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

sama Nike lah yang pertama kali mereka melejit banget di industri tanah air sebagai salah satu musisi Indonesia yang banyak peminat dari karya-karyanya Tom Pradua. Thank you juga buat kamu yang selalu dengerin Pradua FM Tanjung Pinang. Sekarang udah hampir jam 3, waktunya Ulan geser dulu. Nanti kamu bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar yang lainnya Tom Pradua. Kalau gitu Ulan pamit, I'll see you guys. Bye-bye.

0: segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis. 92.1

0: What's on Kepri? What's on Kepri? 100% informasi tentang Kepulauan Riau. Setiap hari jam 3 sampai jam 4 sore.
1: What's on Kepri? Barengan sama Nura, teman Pradua yang nemenin kamu untuk di siang hari ini. Tadi udah sama Ulan ya. Lanjut sama Nura dulu nih guys. Sampai nanti di jam berapa? Sampai di jam 4 sore aja, teman Pradua. Nura akan updatein kamu dengan informasi-informasi dari Kepulauan Riau. Jadi pastiin untuk tetap stay aja di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Serius ya, karena berdampak nih guys dengan kenyamanan dan juga keamanan masyarakat-masyarakat yang berlalu lintas di sana. Karena kondisi penerangannya lagi terganggu ya, di sepanjang jembatan Dompak itu bisa dibilang gelap teman Pro 2. Dan anggota DPRD Kepulauan Riau juga mengatakan persoalan penerangan di kawasan ini menjadi penting karena jembatan ini sering banget kan digunain sama masyarakat untuk beraktivitas, ada yang mancing malam-malam ya. Terus juga pokoknya tuh yang lebih kasian tuh yang harus pulang pergi karena rumahnya di Dompak, terus melewati jembatan Dompak, pulang pergi dalam keadaan gelap kan bahaya ya teman Pro 2. Kita nggak tahu kan apa yang akan terjadi dengan kondisi jalan yang gelap seperti itu. Nah, semoga ya pemerintah daerah ini bisa langsung segera melakukan koordinasi untuk menjaga fasilitas umum sekaligus juga mempercepat penanganan ketika terjadi kerusakan seperti ini.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkah. Tapi harus membersihkannya setiap hari adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkah. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkah. Tapi harus hati-hati.

secara kesehatan, itu adalah beban. Berkah dan beban adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkah tanpa mendapat beban. Kalau kita memusatkan perhatian kita pada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkah. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkah yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah setiap hari, karena setiap hari adalah berkah.

Iman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya. Dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Point 92.1

Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu

Pemerintah Kota Tanjung Pinang ini meluncurkan kartu Tahun Pre-2. Kartu apa? Kartu Bima Sakti. Nah, jadi ini tuh bagian dari upaya untuk memperkuat sistem pemberdayaan dan juga penyaluran bantuan untuk masyarakat. Dan untuk peluncuran berlangsung di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah atau di kantor Wali Kota Tanjung Pinang. Wali Kota Tanjung Pinang juga bilang kalau untuk Kartu Bima Sakti ini dirancang untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi dan juga berbagai program bantuan. Jadi sistem ini diharapkan bisa membuat riwayat penerima bantuan tuh lebih mudah untuk diperbarui, terus juga lebih mudah teridentifikasi. Nah, untuk tahap awal ada 239 masyarakat yang masuk di Esel 1 dan menerima bantuan melalui program ini Taman Pro 2. Dan pemerintah juga akan terus melakukan pembaruan data secara bertahap agar bantuan ini bisa diberikan secara lebih tepat sasarannya.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Mas

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Selamat datang, Kak. Ada yang bisa dibantu?
1: Saya mau beli obat ini, Kak. Ada nggak ya?
0: Loh, ini obat apa ya, Kak?
1: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
0: Ya ampun, Kak. Itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuma karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi. Nggak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos, kan?
1: Masa iya sih? Nggak mungkin saya salah dong. Orang ini viral kok.
0: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu benar loh. Ada juga tuh yang viral, obat ajaib, Oli. Kakak mau minum Oli?
1: Ih,

2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

teman-teman terbaik kamu. Hai hai hai. Selamat sore teman berdua. Barengan sama Nura pokoknya untuk di sore hari ini yang menemani kamu sambil di perjalanan pulang. Asik banget ya. Hari ini mungkin bisa dibilang hari pertama kamu kerja karena semalam pun masih libur ya. Harusnya. Bahkan untuk di kota besar itu masih terhitung WFH hari ini guys ya. Tapi kalau untuk kamu yang udah harus bekerja hari ini it's okay, gak masalah ya. Yang penting cuannya juga tetap ngalir teman berdua. Oke, untuk di sore hari ini sampai nanti di jam 7 malam ada Nura yang bakal nemenin kamu seperti biasa, updatein dulu dengan informasi yang viral. Sampai di jam 5 sore, jam 5 nanti akan ada sesi tanya jawab, sesi request lagu juga untuk kamu pastinya. So tetap enjoy dengerin Pradu FM Tanjung Pinang bareng Nura sampai jam 7 malam.

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
1: Bahaya, Bangku!

Ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum meminta orang lain melakukannya. Produ FM,

ini kita mau ngebahas tentang seorang remaja tahun pro-2 yang usianya pasti 15 tahun ya. 15 tahun kenapa Nura? Nah, jadi tuh kemarin tuh di daerah Palangkaraya ya, sempat terjadi musim kemarau yang akhirnya terjadilah kebakaran di sekitar tempat tinggalnya. Terus dia ikut turun tuh untuk membantu memadamkan api yang kalau dibiarkan kan bisa merambat mendekati rumahnya dia kan guys. Nah, jadi yang bikin unik adalah dia itu membantu memadamkan api dengan menggunakan kostum Superman. Yoyoy. Nah, jadi sambil membawa selang air dan juga menerobos asap untuk memadamkan titik api dengan kostum Superman-nya itu. Karena menurut dia dengan pakai kostum kayak gitu itu bisa bikin makin lebih semangat lagi.

0: Alex?
1: Saya.
2: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, ngoe. Tunggu.
2: Kamu siapa?
3: Yes, teman Pradua. Masih barengan sama Nura di Sore Ceria. Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Dan kita relay dulu ya ke Pro 1 Tanjung Pinang untuk informasi perkiraan cuaca.
4: Waalaikumsalam. Selamat sore dengan Kak Rima ya.
5: Iya betul. Gimana kabarnya?
4: Baik Kak, alhamdulillah sehat Kak.
5: Iya baik. Silakan untuk informasi cuaca esok hari seperti apa?
4: Ya baik Kak Rima, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan selamat sore kami menyapa untuk para pendengar setia RW Tanjung Pinang di manapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang dan pada kesempatan sore hari ini kami akan untuk perkiraan cuaca Kota Tanjung Pinang khususnya sekitar Kabupaten Bintan sekitarnya berlaku termasuk hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Dan untuk kami sampaikan untuk perkiraan kondisi esok hari pada pagi dan siang hari umumnya cerah berawan namun terdapat ada potensi atau peluang untuk turunnya hujan dengan skala lokal atau tidak merata yang berlangsung singkat terutama untuk di wilayah bagian Bintan Utara dan juga Bintan Pesisir. Kemudian malam dan dini hari kami perkirakan kondisi akan cerah hingga berawan dengan angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam. Kemudian suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 94%. Untuk informasi selanjutnya yaitu ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau dan perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Anambas hingga perairan Natuna dalam situasi yang kondusif yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,5. Demikian karena informasi cuaca yang dapat kami sampaikan.
5: Baik, terima kasih Mas Robi untuk informasi cuacanya esok hari dan selamat bertugas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, Karima, terima kasih kembali, Kak. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, mendengar itu tadi informasi cuaca yang disampaikan oleh perakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Mas Robi.
6: FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz. This is 92.1.

0: Asik.
1: Happy banget. Kenapa?
0: Ini mau ada bazar UMKM di daerah pasar.
1: Ih, kapan-kapan?
0: 3 hari lagi. Seru kan?
1: Seru dong. Udah gak sabar nih pengen jajan ini itu.
0: Ih, bener. Mana sekarang orang-orang pada makin kreatif. Dan banyak lagi jenis jajanannya.
1: Selain itu juga rasanya enak tau.
0: Dan yang paling penting,
2: ramah di kantong.
3: Yuk, ramaikan terus UMKM untuk menciptakan diversifikasi ekonomi.
4: Akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok.

sebagian orang yang udah kehilangan sosok ibu ya, teman pradua, atau mungkin jauh dari ibunya, yang bisa dibilang dia tuh juga gak ngerti, melakukan hal-hal yang sebagian orang lainnya itu diajarkan sama ibunya. Jadi ini ada seorang YouTube ya, YouTuber yang dibuat sama, untuk namanya ini kita nggak tahu ya namanya siapa, tapi kalau untuk di ini tuh Robin gitu, teman berdua. Nah, jadi untuk YouTube ini itu membagikan berbagai keterampilan hidup sehari-hari, mulai dari ya mencuci piring, mencuci pakaian, cara mengepang rambut. Nah, jadi video-videonya ini tuh emang dirancang khusus untuk siapa saja yang tumbuh tanpa kehadiran figur seorang ibu untuk mengajarkan hal-hal seperti ini. Jujur li, ini sangat bermanfaat sekali teman perdua ya kan. Kenapa sangat bermanfaat? Karena bagi teman-teman yang sempat bingung ini dan itu, nggak tahu cara ini dan itu, ibaratnya kalau anak lain diajarkan sama orang tua ibunya, dia nggak bisa. Nah, kalau dulu tuh Nur ingat banget ada yang versi konten bapak-bapak. Jadi kayak untuk anak-anak yang kurang dikasih pendidikan dari sosok ayah dan bingung ya gimana ayah ini arahnya kemana, nah ini juga ada tahun pre 2 kali ini yang versi sosok seorang ibu.

Yes, tahun berdua udah mau jam 5 sore. Nanti kita akan lanjut lagi ke sesi selanjutnya guys ya. Kita pokoknya akan ngebahas satu topik yang bisa banget kamu ikutan join tahun berdua. Ini mau ngomongin soal kerjaan kamu sekarang. Nah, kenapa dengan kerjaan ya? Nanti akan kita bahas guys. Pokoknya tetap enjoy aja, dengerin dulu Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Pinang, kita dari
1: Gose.
0: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Prodi FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yo, kita lanjut teman Prodi ngomongin topik di sore hari ini ya. Jadi ini ada salah satu pengguna Threads lah ya, yang nanya gitu kayak, coba dong aku mau ngumpulin orang-orang yang lulusannya ini tapi kerjanya sekarang ini gitu. Jadi kayak antara momen waktu dia belajar ya, mau itu SMK, SMA ataupun juga kuliah, dan kerjaan dia sekarang itu sesuai enggak gitu, linear enggak gitu guys ya. Nah, jadi coba dong di spill tahun pro 2 untuk kamu gimana? Apakah antara sekolah, pendidikan, dan juga pekerjaan jauh berbeda atau justru sama ya, nggak belok-belok arah? Jadi coba di spill ke Nura, tapi ini udah ada Karina. Halo Kak Nura, halo Karina. Kalau aku lulusan ilmu komunikasi dan untuk sekarang jadi admin media sosial di sebuah UMKM. Jujur ya, lumayan nyambung sih, karena dulu juga sering belajar soal branding, public speaking, sama bikin konten. Bedanya ya dunia kerja ternyata lebih cepat dari tugas kuliah, betul. Terus gimana ya kabar-kabar orang yang bekerja sambil berkuliah? Dora selalu kagum dengan orang-orang yang bisa ngelakuin dua hal itu sekaligus.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Teman terbaik kamu.

Alhamdulillah sehat. Cuman agak pusing-pusing dikit. Agak pusing-pusing dikit ya. Oke, okay, kalau aku tuh lulusan teknik mesin, tapi sekarang jadi fotografer wedding. Alright. Awalnya cuman hobi motret temen nikah, lama-lama jadi pekerjaan tetap. Orang tua juga sempat bingung karena kuliah mahal-mahal kalau enggak jadi anak teknik mesin. Tapi sekarang mereka lihat aku bahagia dan bisa hidup dari karya aku sendiri, itu juga udah bikin mereka happy. Yang penting aku juga tetap masih bisa ngasih ke orang tua. Itu dia tadi teman pro 2. Ya, pokoknya intinya apapun itu selagi itu apa ya, uangnya ada, asik. Uangnya cukup ya untuk kita berbagi juga dengan orang tua, dengan orang-orang yang membutuhkan, gak masalah menurut Nura, teman perdua, ya kan. Terus juga ada dari Kak Salsa, aku kuliah akuntansi, sekarang jadi teller bank, masih satu jalur katanya, jadi ilmu kuliahnya lumayan kepakai. Nah, yang paling kerasa tuh justru bukan hitung-hitungan Nura, tapi ketelitian dan tanggung jawab. Kadang capek, tapi ada rasa bangga karena dulu perjuangan bergedang belajar ternyata gak sia-sia. Ringas lagi dari Heart to Hearts boleh, nanti bakal Nura puterin ya. Pokoknya tetap enjoy aja dengerin, sambil join dong kasih tahu ke Nura apa sih pekerjaan kamu sekarang dan juga pendidikan kamu dulu, kira-kira sejalur gak ya?

0: Mau buang sampah ya, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih. Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga anyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih, tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engko aja bisa mikir kayak gitu. Berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga. Kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan? Janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tiba-tiba jadi waterpark dadakan.

Ceria Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita kalau ngomongin soal topik kita di sore hari ini, teman Pradua, antara jurusan waktu kamu berpendidikan, asik, kuliah ataupun juga mungkin SMA, SMK, apapun itu, dengan kerjaan kamu sekarang, sejalur gak sih? Barengan, maksudnya tuh sama gak sih ya? Kita bacain lagi untuk yang udah join dari Kak Vina. Oke, kalau kata Kak Vina dibilang sejalur atau enggak, enggak tahu juga ya Nura. Tapi untuk saat ini itu aku kerjanya jadi manajer di salah satu perusahaan. Asik banget ya. Tapi untuk dulu aku tuh kuliah jurusan ilmu komunikasi. Harusnya tuh masih bisa ya, karena ilmu komunikasi itu menurut Nura public speaking ya, seorang manajer toh ya kan. Untuk public speakingnya juga bisa banget, teman Pradua. Good lah gitu. Oke deh Kak, ini udah join ya. Nanti pokoknya nanti di jam 6 kita akan dengerin dulu lagu-lagu tahun Pradua sebelum kita relay ke Jakarta. Di Jakarta ada Indonesia Music Live Chat ya. Ada Music Live Chat dari jam 7 malam. Berarti nanti di jam 7 Nura langsung pamit. Setelah info, tetap enjoy dengerin Pradua FM Tanjung Pinang.

0: Kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Ibu, ini laporan Resi untuk hari ini.
1: Oh iya, terima kasih ya Den.
2: Bunda, Ade mau video call. Ade mau cerita.
1: Ade, Bunda lagi sibuk loh, banyak orderan. Udah dulu ya. Oh iya, Bunda lembur malam ini. Ntar makan malamnya sama Bibi aja ya. Halo, aku mau order dong. Kenapa sih adik nih? Apa sih nak? Bunda lagi sibuk loh. Mau order waktu buat main dan dengar cerita aku. 1 jam saja.
3: Sesibuk apapun Anda, luangkan waktu untuk mereka.
4: Lagu di Pro 2, enak banget.

dan Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ngapain aku di sini?
1: Aku kan basa-basi aja loh. Lagian kau juga ngapain sih jawabnya marah-marah gitu?
0: Marah tuh enggak, Gi. Cuma kesel aja nih kan. Udah capek, udah keringatan gini, masih juga ditanya ngapain di sini. Ah, kau nih ngapain eh? Dilihat dari outfit macam nak lari juga. Lari lagi. Tunggu apa lagi?
1: Sebenarnya aku nyamperin kau nih nak minta tolong.
0: Minta tolong? Nah, aku tahu nih, kok pasti nak minta tolong aku fotoin kau kan?
1: Jangan-jangan ada bakat jadi perahu mang kau nih ya?
0: Ele, banyak kali basa-basi kau ninggi. Ah, mana? Jadi nak minta fotoin? Kalau tak jadi aku balik nih.
1: Sabarlah, marah-marah aja loh dari tadi marah betul. Nih, aku HP aku. Nah, potret dulu ya fotoinnya. Nanti landscape.
0: Oke. Ah, ninggi, HP kau.
1: Widih. Makasih Yan, paket juga engkau rupanya jadi fotografer ya?
0: Tahu kali aku nih kalau kau udah muji gini. Tak terima ya aku kalau ada revisi.
1: Tak lah, udah bagus kok nih hasilnya. Makasih banyak Yan.
0: Iya, sama-sama Ngi. Dah ya, aku balik dulu. Udah lengket kali nih keringat aku gara-gara fotoin kau.
1: Mana ada keringat gara-gara fotoin aku? Kan sebentar aja lo fotoinnya. Iya, aku nak balik juga nih. Udah banyak banget nih keringat aku.
0: Balik? Keringat? Bukannya kau belum lari ya?
1: Besok aja lah aku larinya ya. Panas sekali cuacanya. Gosong pula kulit princess ini ya kan?
0: Gigi, kirain datang ke sini tujuannya buat lari. Rupanya malah tujuan kau pula yang lari.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.
2: Boy.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Novel Rindu ditulis oleh seorang penulis yang sering melahirkan karya-karya nasional bestseller, yaitu Tere Liye. Novel yang diterbitkan pada tahun 2014 ini menceritakan tentang perjalanan Ambo Uleng, seorang mantan pelaut yang menjadi kelasi di kapal Blitar Holland. Ia membawa kisah panjang dari sebuah kerinduan yang banyak menimbun beban dalam hatinya. Tere Liye menulis novel Rindu ini dengan latar zaman penjajahan Belanda pada tahun 1938, di mana dalam sejarah kita, pada saat itu pemerintahan Belanda memberikan fasilitas bagi masyarakat pribumi yang ingin melakukan ibadah haji dengan menggunakan alat transportasi paling modern pada masa itu, yaitu kapal uap yang bernama Blitar Holland. Meski hanya didominasi oleh aktivitas penumpang di dalam kapal selama berbulan-bulan, namun Tere Liye mampu meracik novel Rindu dengan fresh sehingga tidak terasa membosankan. Akan ada berbagai konflik yang dibawa oleh masing-masing karakter dalam novel ini sehingga tentunya dapat menggugah emosi para pembaca. Banyak hal seperti sejarah Nusantara serta pertanyaan seputar masa lalu, takdir, nilai-nilai keagamaan, dan cinta yang bisa diambil dari buku Tere Liye ini. Secara keseluruhan, buku ke-20 karya Tere Liye ini sangat cocok dijadikan sebagai teman santai, baik untuk pembaca remaja maupun dewasa. Dikemas dengan penulisan yang ringan dan sederhana, serta alur cerita yang walaupun bergerak mundur, namun saling berkesinambungan, mampu memainkan emosi dan rasa penasaran bagi para pembacanya.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.

Suara ceria Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Udah mau jam 7 malam, teman Pro 2. Udah waktunya untuk Nura pamit dari indra pendengaran kamu, karena nanti setelah ini kita akan relay kepada Nura, relay ke Pro 2 Jakarta ya. Tapi nanti Nura tetap updatein dulu pastinya dengan info Pro 2. Terima kasih banyak untuk kamu yang udah setia dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang di frekuensi kita semua 2,1, terus juga di website rri.co.id, ya terakhir di aplikasi RRI Digital. Tetap enjoy sampai jam 12 malam.

0: Kabupaten Pro 2 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atau Sumbar menyampaikan duka cita atas gempa bumi yang melanda NTT. Sebagai bentuk solidaritas, Pemprov Sumbar akan mengirim bantuan berupa rendang untuk membantu masyarakat terdampak bencana. Gubernur Sumbar menyebut bantuan awal yang disiapkan minimal 1 ton rendang dan berpotensi ditambah sesuai dengan perkembangan kebutuhan di NTT. Informasi selanjutnya, Taman Pro 2 Istana menggelar upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada hari Senin kemarin dengan dihadiri para tamu undangan yang mengenakan beragam pakaian adat. Sebanyak 8.100 kursi disiapkan untuk para tamu undangan yang hadir dalam perayaan tersebut. Selain mengikuti rangkaian upacara, para tamu juga mendapatkan souvenir dari istana berupa kantong kecil berwarna merah putih yang mana di dalamnya terdapat sejumlah barang termasuk mainan tradisional seperti kelereng.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Yes, kita langsung aja relay ke Pro 2 Jakarta untuk Music Live Chat teman Pro 2. Dan udah waktunya untuk Nora pamit juga. See you and bye-bye.
1: Ini dia Music Live Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2, 1 jam ke depan edit ya, bakal nemenin lo ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini spesial banget ya, karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama sebuah band ya. Ya mungkin dulu lo pernah denger gitu kan, tapi mereka baru aja rilis single terbaru nih. Alright, kita bakal ngobrol barengan sama September Band teman Pro 2. Jadi buat kamu yang malam hari ini pingin seru-seruan, yang pingin nanya-nanya juga boleh banget teman Pro 2. Pokoknya bisa langsung aja merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin sekedar say hi aja, mau absen juga boleh. Langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Tentunya bareng sama gue namain lo di malam hari ini. Jadi 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama September Band ya. Jadi buat kamu pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band.
1: Aman.
0: Halo, gimana kabarnya abang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
3: Sibuknya lagi promo.
0: Oh, lagi promo-promo aja ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini nih.
3: Kalau gue kebetulan masih di bidang musik juga.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
3: Okay. Aku skor.
0: Oh, scoring musik.
3: Iya,
0: musik score. Seru sih itu sih.
3: Scoring.
0: Benar, tapi beda enggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band, nyanyi gitu?
3: Secara knowledge sih sama ya. Kayak buat iklan, buat series, buat ngeband tuh sama aja, cuma mungkin batasannya yang beda.
0: Oke. Di mana tuh?
3: Kalau ngeband kan kita harus bikin satu musik yang akan didengar berulang-ulang.
0: Betul.
3: Ya kan?
0: Betul.
3: Terus ada batasannya gitu, kayak ada musik director, ada vocal director. Kan? Jadi kayak ini enggak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu-gitu. Kalau di musik score tuh lebih luas lagi.
0: Ininya
3: apa sih, si imajinasinya tuh lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi di sana ada ambience, ada komposisinya juga gitu.
0: Benar.
3: Itu aja sih.
0: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih? Kalau ditanya nih.
3: Semuanya sih enjoy.
0: Oh, semuanya enjoy ya.
3: Karena hobi juga kali.
0: Oh iya benar. Iya sih, benar sih. Iya.
3: Bekerja di hobi kita tuh enak kan?
0: Enak ya, bener. Enak ya, kayak gak ada pressure, kayak seru aja gitu ya. Kerja ya. Bener, kayak main.
3: Kayak pernah mikir kerja kan?
0: bener. Oke, anyway, kita kenalan dulu kali ya. Kita belum kenalan, mungkin mengingat-ingat lagi nih ya. Karena kan udah September Band kan sebenarnya udah lama juga kan?
3: Band lama nih.
0: Lama banget ya. Ada Bang Iput dan juga Bang Bobby ya. Seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September Band gitu kan. Ini kan band berarti dari 2006?
3: Rilisnya 2007.
0: Oh, rilis 2007 tapi udah kebentuk 2006.
2: Sebelumnya 2005 malah. 2005. 2004 tuh baru kumpul kumpul.
0: Oh, oke. Okay.
2: Baru kasih nama September.
0: Oh.
3: Sebetulnya dari 93 sih.
2: 93.
3: Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
0: Oke, okay. Tapi pertama kumpul itu apa? Maksudnya yang bikin kumpul dan bikin akhirnya September Band tuh apa dulu?
3: Ini awalnya gini, Mas Iput ini tuh udah punya band kan.
0: Oke. Okay.
3: Jadi sejarah singkatnya tuh dulu yang mau recording tuh kakakku kan.
0: Oke.
3: Nah, kenalan lah sama Mas Iput nih gitu. Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Aku tuh masih kayak belum ada kepikiran untuk nyanyi.
0: Oh, gitu. Nyanyi. Oke. Okay.
3: Akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Iput. Ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Dia tuh lagi cari gitaris dan vokalis.
0: Oke. Okay.
3: Aku kenalin nih teman-temanku nih. Teman-temanku jadi bandnya dia.
0: Oke.
3: Okay. Tapi nongkrongnya di apartemenku kan.
0: Oke.
3: Kita nongkrong rame-rame. Nah, karena satu hal vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan.
0: Oke.
3: Jadi si bentrok terus tuh. Akhirnya nyoba-nyoba lah. Gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah sama manajernya.
0: Oke.
3: Pertemuan pertama langsung suka nih.
0: Oke.
3: Karena saat itu aku agak selengean gitu.
0: Oke.
3: Agak berandalan.
0: Anak muda ya.
3: Masih muda
0: saat itu. Masih muda.
3: Udah akhirnya ya udah tes aja deh gitu. Akhirnya jadilah band ini. dengan formasi saat itu belum September namanya.
0: Oh belum, apa dulu pertama kali itu?
3: Belum ada namanya.
0: Oh belum nama.
3: Oke. Okay. Kayak masih udahlah yang penting kita latihan aja nyanyi okay. gitu. Sampai dapat kontrak sama produser, kita si ngumpulin si materi. Ditanya namanya apa nih? Ya udah September aja gitu. Okay.
0: Karena itu bulan September atau gimana itu?
3: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
0: Oke, okay, kebetulan ke bulan September ya. Jadi September.
3: Kayak enggak mau pusing gitu kayak.
2: Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan satu.
0: Iya sih bener sih. Bener.
2: Tahun segitu ya.
0: Tahun segitu bener.
3: Ya si paradoksnya kalau manggung di bulan yang lain sih agak aneh.
0: Iya agak aneh. Iya,
3: September band di bulan Januari.
0: Iya. Bener. Tapi itu yang bikin unik kan dari September band
3: semoga
0: kan.
3: Ya, semoga.
0: Bener. Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti ya. Langsung album waktu itu.
3: Album.
0: Ya. Album pertama ya. Album
3: pertama.
0: Yang ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
3: Ya alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah ya bener. Dan long story short akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh.
3: Ya
0: itu 4
3: kita,
0: tahun ya?
3: Ya setelah 4 tahun kita vakum.
0: Oh ya sempat vakum dulu ya. Sempat vakum.
3: Lebih ke bubar sih sebetulnya.
0: Kita sempat vakum karena balik lagi.
3: Saat itu kita sedang ego.
0: Oke, benar. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu project kan tahun 2019 si apa band ya, Ether.
3: Ether.
0: Nah,
3: dia nih 2019 ngewasapin terus.
0: Oke. Okay.
3: Bahkan di projectnya Mas Iput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia
0: okay.
3: dia mau ini gue mau jalanin lagi nih band. Okay. Oh ya udah. Saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
0: Oke.
3: Udah. Okay. Kita bantuin gitu, bikin-bikin, ayo sampai akhirnya, ayolah ngeband lagi gitu. Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
0: Buset. 5 tahun ya gue WhatsAppin.
3: Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio, terus kayak bikin lagu bareng nih. Bikin lagu bareng, ini asik nih kayaknya nih gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produser kita. Kita ada lagu baru nih gitu.
0: Oke. Okay.
3: Pas dengerin, oke langsung masuk gitu. Alhamdulillah
0: langsung oke.
3: Okay. Akhirnya kita balik lagi tapi saat itu dengan nama
2: Ether
3: itu.
0: Nah, kenapa itu? Nama namanya Ether pada saat itu?
3: Karena kita mau coba sesuatu yang baru,
0: berbeda. Jadi, gitu ya.
3: Karena apa? Secara formasi juga kan udah nggak lengkap kan, gitu. Maksudnya kita lebih nggak memperdulikan tentang si personil, yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Iput kan, gitu yang stektokan gitu, kayak komposisinya gimana, bikin lagunya gimana gitu. Jadi apapun pakaiannya ya kalau orangnya sama sih kayaknya nggak akan ada masalah gitu.
0: Benar, iya.
3: Tapi ternyata kita rindu juga nama September itu
0: diangkat
3: lagi.
0: Ya lagi akhirnya sekarang balik lagi September dan September rilis single baru.
3: Iya.
0: Ini. Bang Iput kenapa pengen ngeband terus bang sama Bang Bobby itu kenapa dicetin terus tuh? Dicetin terus 5 tahun tuh.
3: Enggak ada yang bisa mengerti dia Srin Atif.
0: Asik.
2: Ini apa namanya? Kalau masalah kecocokan sih sebenarnya susah kan?
0: Iya sih benar-benar. Taste segala macam gitu ya.
2: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
0: benar.
2: Cuman
0: bener.
2: Kan kalau masalah antara ngamke seberapa kita nggak tahu.
0: Iya sih.
2: Dia juga udah tahu sebenarnya.
0: Iya, udah paham ya.
2: Gampang gitu.
0: Udah gampang.
2: Kayak kan lebih kayak gitu.
3: Lebih kayak ke pacar sebetulnya.
0: Iya benar sih, benar sih.
3: Kayak udah tahu nih ini apa si Mas Ibu tuh kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan
0: secara personal
3: gimana gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu.
0: Asik.
3: Cuma gue pilihannya kan.
0: Cuma kamu satu-satunya.
2: Soalnya ini pop kan.
0: Oh iya, oke.
2: Lagu ini pop
0: ya.
3: Padahal dia ngeband juga loh.
0: Dia
3: ngeband.
2: Wes di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
0: Oh, ya. Oke.
3: Dia mainin ska.
0: Bercanda kira beneran. Masuk aja sih sebenarnya sih gak apa-apa juga
2: yang
0: sih.
2: Yang penting musik ya.
0: Yang penting musik bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
2: Lagu rindu
0: ya. Untuk Kamu. Benar. Nanti kita bakal bahas-bahas sama Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga boleh banget tentunya ya. Lo bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan, siapa?
1: Karena dipilih produser.
0: Terlalu jujur mas, jawabannya mas. Tapi sebenarnya berarti ada opsi lain gitu ya, selain lagi ini.
1: Tapi mungkin secara si materi ini yang nggak begitu berat gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kan terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan.
0: Oh gitu. Oke. Okay.
1: Jadi kayak ya mungkin. Jadi pertimbangannya itu.
0: Oke oke.
1: Kalau yang lainnya kan kayak ada yang masih terlalu deep banget.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Eh, ada yang ini sih jawaban aman. Benar-benar jawaban aman.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu Rindu Untuk Kamu nih.
1: Ini yang bikin nih.
0: Wes, gimana Bang Iput?
2: Ya seperti cinta kebanyakan orang. Makanya dipilih jadi
1: nggak boleh gitu, lu harus jawab. Ini tuh harus okay. Harus menceritakan
2: seperti
1: yang
2: se-excited mungkin. Okay. Apa yang pernah gue lakuin pasti dilakuin juga sama orang yang pernah ngalamin juga.
0: Oke. Okay,
2: jadi ini dipilih jadi salah satu single karena akan jadi gitu major apa ya, major perasaan.
0: Oke oke oke. Perasaan umum ya.
2: Perasaan umum itu aja.
1: Enggak, yang ditanyain tuh si lagu ini tuh tentang apa?
2: Ya,
1: apakah
2: seperti rindu-rindu manusia seperti biasanya aja udah.
1: Jadi
2: aja.
1: Mungkin gue akan menambahkan.
0: Oke. Okay.
1: Akan menambahkan ya. Jadi
0: okay.
1: Lagu Rindu Untuk Kamu nih, ini ada di posisi yang udah nggak bareng nih.
0: Oke. Okay. Oke. Okay.
1: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
0: Oke.
1: Okay. Atau bahkan the saddest part-nya adalah ya dia udah sama yang lain gitu.
0: Oke. Okay. Tapi berarti apa ini? Berarti kayak galau, lagu galau.

0: atau lagu galau yang jualan? Lagu galau yang jualan. Oke, berarti kayak maksudnya masih ada rasa rindu ke mantan, berarti ya bisa dibilang ya.
1: Pasti ya. Belum move on sih.
0: Belum move on ya jatuhnya ya. Gitu ya Bang Iput ya?
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia nyesal dia.
2: Sama-sama.
1: Dia sedang menyesal.
0: Ya, sedang menyesal.
2: Ya, orang patah hati seperti biasanya.
0: Asik, bener, bener.
1: Itu tuh si mantan lu yang 20 tahun yang lalu sih. Ah.
0: Oh, ini berarti cerita lama, Bang.
1: Iya. Cerita banget emang, ya? Emang deep sekali.
0: Oke.
2: Okay. Kalau masa lalu kan pasti cerita lama dong.
0: Iya, benar. Benar. Benar, benar.
2: Cerita baru yuk kita bikin lagi yuk.
1: Oke, okay, ini sih pembahasannya sih bagus sekali.
0: Bagus sekali. Bikin lagu lagi. Benar, benar. Tapi berarti secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
1: Sama aja sih.
0: Sama aja ya.
1: Mostly sama. Ya mungkin hanya dibedain di soundnya gitu.
0: Oke, oke.
1: Karena secara genre. Terus secara si arrangement musiknya juga patternnya masih sama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Pengen menang sepertinya kayak gitu ya.
0: Gitu.
2: Masih okay. Tetap sama sih. Makanya yang single pertama yang dipilih ini supaya okay. Orang nggak oh ternyata supaya nggak lupa gitu. Jadi betul kayak gini.
0: Nggak kaget ya orang-orang ya.
2: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini. Makanya dikeluarin yang ini dulu.
0: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini ada apa ya? Kayak pingin ngajak
2: bernostalgia.
0: Bener ya. Secara musik gitu kan, secara
2: lirik juga
0: ya. Oh, okay. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama, Bang?
1: Ini cuma 4 jam ya.
0: Wow, 4 jam
1: 3 minggu.
0: Kok ada 3 minggunya? Terbalik, bener.
2: Pakai tulisan Arab bacanya di mana?
0: Terbalik, bener. Oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya?
2: Ya, betul.
1: Sama orang yang gak sengaja denger juga cocok-cocok aja sih sebetulnya.
0: Ya karena masih enak sih sebenarnya sih kan.
1: Coba dengerin aja dulu. Kali kalian yang sudah move on jadi balik lagi gak move on.
0: Asik. Kok jadi balik lagi gak move on? Masa jadi gamon lagi?
1: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
0: Oh oke.
1: Iya kan.
0: Jadi harusnya diapain?
1: Enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin enggak nyaman, tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada hal-hal baik yang bisa kita ingat gitu.
0: Oh.
1: Jadi enggak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke arah sedih.
0: Ke arah sedih ya.
1: Gitu. Okay. Jadi kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia kan.
0: Oh, oke. Okay. Oh, I see. Berarti kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas gitu ya.
1: Yeah.
0: Sebenarnya udah ikhlas. Nah,
2: sebenarnya sih gini tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
0: Oke, okay, gimana tuh, Bang?
2: Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Artinya masih cinta, masih sayang itu tidak harus sempit cintanya. Sayang sempit sayangnya, tapi lawan maknanya luas.
0: Itu maksudnya gitu. Jago bikin lagu nih.
1: Dia produksi terus. Oh, iya.
0: Pengalaman membuktikan ya. Benar. Oke deh kita dengerin dulu kali ya September dengan lagu Rindu Untuk Kamu. Mungkin buat kamu yang sedang rindu seseorang ini cocok lah ya. Iya kan. Mungkin ya ke pasangan juga bisa ya kan. Atau mungkin yang mantan gitu kan. Yang gamon atau mungkin yang gak sengaja denger juga cocok ini katanya. Ya udah jadi jangan kemana-mana teman-teman berdua. Masih di MLC Music Live Chat.

0: Halo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band.
1: Halo.
0: Yes, tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band karena juga udah cukup lama. Cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sapa-sapa dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih, katanya hadir Min dari Pekalongan.
2: Wah, Hangga Pekalongan, kota favoritku.
0: Oh iya.
2: Aku suka ke Pekalongan.
0: Oh iya? Apa yang difavoritin dari Pekalongan tuh?
2: Ada deh pokoknya.
0: Asik. Ada cerita ya di sana ya.
2: Iya. Pekalongan mendewasakanku.
0: Asik. Ya, Pekalongan ini spesial berarti ya.
2: Spesial banget.
0: Spesial ya.
2: Spesial.
0: Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widi, buat Bobby dan Bayu.
2: Iya.
0: Oke. Sukses ikut Bayu ya. Sukses terus karyanya ke depan dan lancar rezekinya. Widi.
2: Amin.
0: Gokil. Oke, berarti kan kalau ngomongin soal di industri musik gitu kan. Mereka kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di industri musik gitu.
2: Baru sih hitungannya kayak baru 22 tahun.
0: Kira mau diulang lagi tuh baru 2 jam. 22 tahun. Tapi gimana Bang? Maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu kan. Maksudnya dengan sekarang juga adanya AI gitu kan.
2: Iya.
0: Ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
2: Iya, memang kita enggak bisa
3: menjauhi teknologi.
2: Kita harus blend in kan. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
0: Oke.
2: Man behind the gunnya siapa?
0: Gitu. Yes. Benar.
2: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga.
0: Yes,
2: gitu.
0: Itu dia sih. Benar.
2: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, ke orangnya gitu.
0: Benar.
2: Ya kan?
0: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih gitu kan.
2: Benar. Skornya tetap manusia.
0: Skornya tetap manusia, benar. Karena mungkin ya AI mungkin kurangnya adalah enggak bisa membuat sebuah perasaan. Iya kan?
2: Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun buatan dari buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda ketika sesuatu yang dibuat langsung oleh si manusianya gitu.
0: Oke.
2: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin seorang yang paham betul misalkan dengan audio gitu. Ya baik lagi kita harus bijaksana sih gitu.
0: Betul.
2: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih. Sini enggak nih gitu.
0: Nah, iya sih.
2: Ketika manusianya bijaksana maka dia akan tetap melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan kan gitu.
0: Benar.
2: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan udah gitu. Ya itu juga enggak fair juga gitu. Meskipun kita enggak bisa mengkontrol itu kan gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
0: Itu dia.
3: Barang handmade sama barang pabrikan mahal mana? Itu saya tanya cuma itu doang.
0: Iya, itu dia sih. Benar. Alright, tapi kalau dari September Band pengen gak sih maksudnya kedepannya pengen mencoba sesuatu yang baru gak? Atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu.
2: Ya kalau bicara kemungkinan ya mungkin-mungkin aja gitu. Maksudnya kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
0: Benar.
2: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu. Di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan explore
0: musik.
2: genre musiknya gitu. Karakter musiknya di album yang
3: pertama.
2: Kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin okay. gitu. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya.
0: Oke.
2: Okay. Ya main behind the gun itu
0: gitu.
2: Saat udah dikenal mau bagaimanapun aransemennya, ya itulah dia dengan karakternya gitu. Okay. September Band ya dengan September Band-nya gitu.
0: Benar. Garis merahnya tetap sama.
2: Iya.
0: Gitu ya. Benar-benar.
2: Karena dimainkan oleh orang yang sama.
0: Betul. Itu dia. Ya. Alright. Tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kah? Atau
2: udah visualizer? Ada
0: ya. Ada MV ya. Bisa ada. Ditonton di mana tuh?
2: Di YouTube di channel Askada Music.
0: Oke. Okay. Bisa ditonton ya. Mm-hmm. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih Bang ya.
2: Apa?
0: Ngomongin soal musik video nih. Menurut Bang Bobby sama Bang Iput ya. Ya. Zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak?
2: Nah, itu. Kalau menurutku itu balik lagi itu tuh perspektif ya. Itu. Jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu udah ada dengan AI gitu.
0: Benar.
2: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin film gitu. Jadi kayak band sih butuh nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
3: Kalau saya sih butuh, masih butuh.
2: Untuk memuaskan, memuaskan yang agak kurang nih sih.
0: Oke. Okay.
2: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual nih, gitu, supaya pesannya lebih nyampe.
0: Oke. Okay.
2: Meskipun dengan lagu aja itu cukup gitu.
0: Iya. Ya,
2: tapi dengan gambar itu akan lebih dapet kan. Gitu.
0: Oh, kebayang.
2: Jadi ya butuh nggak butuh sih sebetulnya.
0: Oke. Okay. Seperti ini ya, Bang Iput. Berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
3: Ya.
0: Dia nggak butuh.
3: Sama.
0: sama ya butuh ya.
3: Pasti butuh.
0: Butuh.
3: Tapi ada sisi mata buruknya juga. Seandainya itu dibuat video tapi videonya nggak kena, itu jadi kelemahan juga sih sebenarnya.
0: Jadi
3: kadang-kadang saya gini nih, saya kalau nonton YouTube nih ya, ada video lirik aja, tapi dapat musiknya, terus dibanding sama yang ada videonya, tapi saya dapat yang lirik.
0: Okay.
3: Akhirnya si video yang ada itunya nggak masuk ke saya kan? Gitu.
0: Benar.
3: Jadi dua ini.
0: Dua mata lirik. Alright. Berarti.
3: Gitu.
0: Perspektif. Benar. Karena mungkin ya, gue pernah denger teori soalnya. Karena MV itu kayak buat maintain pendengar.
2: Ya, gitu.
0: Dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya, yang dulu mungkin zamannya masih kaset, masih CD.
2: Tapi gue ya apa gue juga kan bikin lagu juga kan gitu. Jadi gue saat bikin lagu tuh. Itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan apa yang gue rasain gitu.
0: Iya.
2: Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada visualnya gitu.
0: Benar.
2: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
0: Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi kan
2: dari ada, kan? Si cerita-cerita yang lama misalkan kan gitu.
0: Benar. Oke, alright. Oke, itu dia ya ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh sebelum nanti ada live performance.
2: Mau nari ada? Kita nari.
3: Baca puisi dong. Baca puisi kan Agustusan nih. Jadi baca
0: puisi.
2: Yang denger juga bisa lihat kan.
0: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada apa yang disampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
3: My September.
0: Alright, silakan ada yang ingin disampaikan enggak?
3: Iya. Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
0: Ikutin
3: dari YouTube-nya dan yang platform-platform yang lain.
0: Alright, oke. Okay. Dari Bang Bobby mungkin ada tambahan?
2: NKRI harga mati.
0: Merdeka. Alright.
2: Oh ya.
0: Okay. Satu
2: lagi.
0: Apa tuh?
2: Stop bullying.
0: Ah, itu kita. Dia ya. Jangan ya, jangan bullying-bullying ya. Benar. Kita sama-sama hidup di negara ini ya kan. Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan.
2: Ya.
0: Pokoknya jangan bully orang lah gitu.
2: Pokoknya stop bullying.
0: Benar, nanti dimarahin mama.
2: Oke. <Okay. laughs>
0: Alright, terakhir deh mungkin next projectnya akan ada single-single lagi atau akan langsung album atau apa nih?
3: Single by single.
0: Oh single by single ya, tapi nanti akan ada EP atau album.
2: Ada harusnya.
0: Oh ini harusnya ada ya. Ya doain aja ya.
3: Kemarin kita udah bikin 3 sih kemarin. Udah tinggal rilis doang
0: ya. Tinggal rilis doang ya. Benar.
2: Oh ya.
0: Oke.
2: Berarti kita nanti akan wawancara lagi di sini.
0: Gas dong, boleh.
2: Minggu depan.
0: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright. Terima kasih September Band. Thank you so much. Habis ini berarti ada live session ya. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap. Gue pamit dulu nih ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join, tune in di Pro 2 FM favorit kamu atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta. Ya, pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, kamu ucapin terima kasih ya. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa buat dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, digital streaming platform. Dan juga tadi musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube Askara Musik ya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi terima kasih September Band. Sama-sama. Terima kasih teman Pro 2. Dan langsung aja, sudah siap? Ini boleh. Sudah siap? Oke. Okay. Jadi
3: kita ini dulu boleh.
0: Oh boleh. Silakan mau ngobrol dulu boleh.
3: Ini
0: kan. Oke, boleh. Oke. Halo teman Pro 2, apa kabar? Ini ngulur-ngulur waktu dulu deh ya. Bener. Pokoknya gitu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu jangan lupa dengerin lagu-lagunya September Band. Mau lagu barunya, lagu-lagu Rindu Untuk Kamu, atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua DSP ada gitu kan. Alright. Gimana? Sudah siap? Belum? Oke, siap. Alright. Kalau gitu langsung aja. Ini dia September Band dengan lagu Rindu Untuk Kamu. Thank you.

0: Jimat tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

0: 91,1 MHz RRI Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Hai, selamat malam juga buat Ibu Penyu.
1: Selamat malam, alhamdulillah.
0: Gimana kabarnya Mbak Siska untuk hari ini?
1: Kabarnya happy karena bisa ke studio malam ini.
0: Finally ya Mbak, ya karena Mbak Siska
1: akhirnya.
0: Kayaknya sama Adul belakangan online. Dan itu juga Mbak Siska belum tentu di Tanjung Pinang ya teman Pradua. Bisa jadi beliau tuh di pelosok lagi. Terus kebanyakan tuh emang di pulau ya Mbak Siska ya.
1: Iya kan penyuluh kepulauan.
0: Iya benar. Kita tunggu gebrakannya apakah di bulan-bulan berikutnya bakalan tetap kita on airnya dari pulau ke pulau, atau Mbak Siska ada gebrakan baru nih nanti teman Pradua ya. Deng-deng-deng. Tapi Mbak Siska, yeah, ini kan ternyata Indonesia itu udah di umur ke-81 tahun ya Mbak ya.
1: Siap.
0: Merdekanya.
1: Seru banget gak ya tuh?
0: Seru
1: 81 kan? Tuh angka yang bagus juga ya.
0: Bener, gak sabar tunggu angka 88. Gak ya Mbak ya, bagusnya yeah, berarti ya.
1: Saya kenapa suka 81? Karena saya lahir 1981.
0: Oh yeah, gitu ternyata. Matching teman Pradua
1: ya. Maksa banget ya.
0: Gak apa-apa matching kok Mbak Siska. Tapi Mbak Siska berarti dari kecil itu udah bertampingan banget nih hidupnya sama Indonesia. Maksudnya kayak Mbak berarti waktu kecilnya udah ngeliat banyak peristiwa juga kan.
1: Ya, ya insyaallah.
0: Udah ngeliat banyak peristiwa juga. Berarti momen-momen kemerdekaan itu terekam banget nih sama Mbak nih.
1: Oh iya dong, insyaallah saya punya banyak memori indah di hari kemerdekaan. Nanti kita cerita ya.
0: Boleh, boleh. Dan untuk malam itu kita ngebahas tentang Merdeka versi Gen Z di 2026 itu gimana sih?
1: Nah gitu ya. Saya sebenarnya bukan generasi Gen Z lagi nih ya.
0: Udah beda generasi ya Mbak ya.
1: Beda generasi, tapi tentunya kita bakal bahas lah tema ini. Karena memang kalau bicara kenapa Gen Z, karena Gen Z itu kelahiran 97 sampai 2012. Itu yang paling banyak ngedengerin Pro 2 gitu ya. Terus jumlahnya juga 25% hampir 26% penduduk Indonesia
0: didominasi
1: oleh Gen Z. Dan tentunya Gen Z ini adalah generasi penerus bangsa.
0: Generasi emas menuju Indonesia emas teman Pro 2. Emang kita nanti yang bakal mimpin. Jadi buat para Gen Z, ayo kita sama-sama nih bekerja sama, terutama juga untuk di umur Indonesia kemerdekaannya yang ke-81 tahun. Dari Mbak Siska sendiri juga nih, kalau ngelihat euforia kemerdekaan dari anak-anak Gen Z itu gimana Mbak?
1: Tahun ini karena di hari kemerdekaan kita lagi ada dapat musibah NTT ya. Jadi mungkin kemeriahannya di netralisir atau bukan ya, kita melihat kondisi NTT
0: ya,
1: jadi tidak semeriah biasanya. Malam kembang apinya pun ditiadakan. Dan tapi luar biasa, Indonesia itu kan tahun ini tuh temanya Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ini kan cita-cita Pancasila sila kelima, manusiaan yang adil dan
0: makmur.
1: Keadilan sosial,
0: keadilan sosial seluruh, bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: terpancing
0: ternyata. Tapi emang menyesuaikan Pancasila banget ya Mbak tahun ini berarti ya.
1: Dan memang terbukti ternyata dengan tema ini kita bisa membuktikan bahwa demi keadilan sosial, demi memakmurkan, akhirnya pesta gemerlap ini harus kita redupkan dengan berbagi. Dan akhirnya malam kemerdekaan, pesta kemerdekaan menjadi ajang untuk mengumpulkan sumbangan dan disalurkan kepada saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah di NTT. Nah ini menjadi bukti Gen Z juga menjadi penggerak karena pesta budaya, pesta seni budaya, kemudian kesenian, keterampilan, semua kumpul menjadi satu sehingga bisa menunjukkan bahwa Indonesia punya rasa persaudaraan, punya rasa sosial yang tinggi, melihat membaca situasi. Jadi tidak hanya sekedar euforia, tapi juga melihat kondisi di sekitar.
0: Benar. Jadi mungkin wajar kalau kita ngerasa oh kok kayaknya nggak semeriah tahun sebelumnya ya, karena memang sebagian dari kita bahkan kita juga berduka buat teman-teman kita, saudara-saudara kita di sana juga, teman Pradua.
1: Betul sekali.
0: Dan untuknya juga banyak yang lihat open donasi yang kayak Basis Kak bilang dari flyer-flyer yang mereka sebarkan juga. Betul. Jadi memang untuk kamu menolong sesama nggak harus kamu langsung datang ke sana ya.
1: Betul
0: untuk sekarang yang Mbak Siska ya, kamu bisa berpartisipasi dengan cara kamu masing-masing juga.
1: Iya, saya lihat di media sosial, di TikTok, semua orang ikut ya bagaimana mengumpulkan donasi dan disalurkan. Ya harapan saya tentunya menyalurkan sesuai dengan kebutuhan, bukan mengumpulkan tapi melakukan hal yang tidak berperikemanusiaan. Kita akan bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, dan saya berharap generasi yang sedang sedang semangat-semangatnya Gen Z ini bisa memupuk budaya baik gitu ya, berbuat baik, karena kebaikan itu kembali kepada pelakunya. Kalau kita lihat generasi sebelumnya punya perjuangan dengan memperjuangkan kemerdekaan, hari ini kita punya perjuangan untuk mengisi kemerdekaan. Yuk kita omongin apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Kalau saya ketemu dengan anak-anak zaman now yang ya kadang mereka, kenapa harus kami yang diingatkan? Generasi bunda, generasi tua juga banyak yang salah. Kalau saya bahas misalnya pencegahan kenakalan remaja, ada yang bertanya, Bu Siska pernah nggak penyuluhan ke generasi tua, ke para penjabat?
0: Itu siapa yang nanya kayak gitu tuh, Mbak?
1: Anak SMA
0: di
1: Kabupaten Karimun. Dan dia bilang, banyak tuh ASN yang selingkuh, banyak tuh ASN yang korupsi. Kenapa harus kami yang di larang-larang
0: gitu ya, Mbak ya?
1: Beri contoh gitu. Haruskah saya marah? Karena saya nggak mungkin marah. Karena apa? Memang realitanya ada, angkanya ada. Jadi bagaimana cara menjawabnya? Ayo dong teman Pro 2, para Gen Z, kalau kami terlihat belum baik, kalau kami belum bisa memberikan contoh yang baik, kenapa enggak Gen Z yang menjadi contoh baiknya?
0: Jadi emang punya cara tersendiri ya, Mbak ya. Berarti ya, dari pandangan Mbak Siska dan juga dari para Gen Z. Tapi itu teman Pradua, benefitnya ada Ibu Penyu, suara anak-anak Gen Z yang mungkin mereka bingung kan mau nyampainya nih kemana nih. Akhirnya mereka bisa berani speak up sama Ibu Penyu. Karena Mbak Siska, kalau kita ngobrol sama Mbak Siska ya kayak kita bisa curcol sama beliau ya, nanti bakal dapat solusi.
1: Mudah-mudahan ya.
0: Jadi dari Mbak Siska juga nih, ini kan Mbak antar pulau ya, karena emang Ibu punya kepulauan juga nih. Untuk bulan Agustus ini juga udah ada warawiri.
1: Bulan Agustus ini warawirinya masih di seputaran, tapi ada ke Bintan beberapa kali juga. Terus insya Allah juga bulan ini akan kumpul bersama forum anak. Tapi kita nyelip ya, maksudnya saya pingin generasi sekarang bisa public speaking dengan baik. Jadi kita mau belajar public speaking bersama forum anak provinsi, itu ada rencana. Kemudian juga akan ke beberapa sekolah juga. Jadi sebenarnya Gen Z itu butuh wadah untuk menyalurkan aspirasinya, menyalurkan minat bakat. Cuma sekarang banyak yang nggak tahu di mana wadahnya. Kemudian mau belajar siapa yang mau ngajarin gitu ya. Kalau dulu saya dimintain untuk mengajar public speaking agak sedikit nggak pede. Tapi Bu Siska bagus loh public speakingnya, ajarin dong. Saya ini bukan bukan sarjana komunikasi, saya sarjana hukum, tapi ya karena dikasih kesempatan sama Pro 2 untuk cuap-cuap, akhirnya saya terus belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik. Tapi akhirnya karena banyak yang minta saya ngajar public speaking, akhirnya saya ngambil sertifikasi BNSP 3 tahun bersama. Akhirnya saya mendapatkan sertifikat dan sekarang saya merasa makin pede untuk berbagi

0: udah di spill nih tuh Pro 2.
1: Buat teman Pro 2 yang ada di Tanjung Pinang khususnya, silahkan ngumpulkan orang, 10 orang saja boleh belajar. Tempatnya juga kalau nggak ada tempat boleh, nanti saya yang siapin tempatnya. Kita belajar bersama. Bayarnya pakai apa? Bayar pakai senyum saja, bawa cemilan sendiri. Jadi supaya bisa sambil ngemil-ngemil. Tapi saya siap untuk berbagi public speaking untuk teman-teman Pro 2 yang mau kumpul ya.
0: Ini ada edisi kemerdekaan juga nggak, Mbak?
1: Sebenarnya ini bukan edisi kemerdekaan, tapi kita mulai di bulan Agustus.
0: Yeay, merdeka teman Pro 2. Jadi ada ternyata gebrakan dari Mbak Siska untuk di kemerdekaan kali ini, kelas public speaking bersama Ibu Penyu gitu, Mbak.
1: Iya, kelas public speaking bersama Ibu Penyu yang tersertifikasi BNSP.
0: Yeay.
1: Udah ada yang mau daftar, ayo daftar, ayo.
0: Daftar, cara daftarnya tinggal hubungin kemana, Mbak?
1: Ke media sosial Bu Penyu boleh, ke IG Bu Penyu boleh, ke Facebook juga boleh, atau nomor saya itu sudah beredar di mana-mana, boleh kontak saya di WhatsApp, tapi minimal 10 orang ya. Jadi kalau belum 10 orang, cari kumpulkan orang, cari teman-teman 10 orang, yuk kita belajar bersama Bu Penyu public speaking.
0: Ini terbuka untuk umum gak, Mbak?
1: Iya, terbuka untuk umum, termasuk kalau yang jarak jauh boleh juga siapkan link Zoom-nya. Saya siap untuk bergabung. Tapi tetap ya, metodenya tetap 2 hari 2 jam 2 jam.
0: Oh, 2 gitu. Hari
1: jadi,
0: 2 jam.
1: Belajarnya mungkin akan di hari Jumat dan Sabtu. Setiap pekan begitu. Jumat dan Sabtu.
0: Produktif ya Bun, ternyata kamu tahu kan kenapa Mbak Siska tuh Jumat dan Sabtu, karena Senin, Kamis, bahkan Jumat itu juga sebenarnya ada pekerjaan lagi ya, Mbak ya. Jadi teman Pro 2 jangan mau kalah sama Mbak Siska, Gen Z nih terutama ya. Mbak Siska udah ada kesibukan, ternyata diam-diam ambil sertifikasi loh teman Pro 2.
1: Bismillah, mudah-mudahan niat belajar kita bisa membawa manfaat untuk orang-orang di sekitar kita.
0: Dan ini juga salah satu untuk menjaga kemerdekaan ya, Mbak ya.
1: Ya, jadi kalau kita bicara kemerdekaan, jangan jadikan hari merdeka kita cuma sebagai euforia seremonial saja. Tapi tanamkan dalam diri kita bahwa kemerdekaan ini sesuatu yang sulit untuk diraih. Hari ini sesungguhnya apakah kita sudah merdeka? Saya lihat nih ya TikTok, apakah kita sudah merdeka? Merdeka kalau di dompetmu ada ada Soekarno dan Bung Hatta.
0: Iya, si merah ya.
1: Tapi kalau yang lainnya berarti kamu belum merdeka, masih prihatin gitu ya. Wah, saya bilang wah ini juga ya, kalau cuma ada uang 2 itu kayaknya loncat-loncat mau keluar deh dari dompet kita gitu kan. Sekarang kan enggak dilihat lembarannya saja, baik kris pun orang sudah bisa belanja. Bener. Tapi kadang-kadang juga baik kris enggak terasa tiba-tiba udah banyak ya habis
0: keluarannya ya, Mbak ya.
1: Gitu, ya. Jadi kembali kepada Agustusan semangat merdeka, mudah-mudahan kita bisa memaknai ini sebagai satu bulan yang mengingatkan kita bahwa perjuangan para pahlawan kita sudah luar biasa. Harusnya kita bisa mengisi kemerdekaan ini jauh lebih baik daripada mereka memperjuangkan. Tapi memperjuangkan, mempertahankan itu lebih berat daripada memperjuangkan.
0: Benar.
1: Dan itu terbukti hari ini. Tapi saya melihat banyak sekali seremonial dan aktivitas yang dilakukan di bulan Agustus menyambut kemerdekaan. Dan di kantor saya itu berbagai macam lomba diadakan, dari level anak sampai orang dewasa. Kemudian juga ada yang paling seru nih, baru penilaian tadi, itu lomba menghias ruangan. Jadi bukan meja masing-masing, tapi kan kita punya divisi pemasyarakatan, divisi P3H dan punya divisi pelayanan, divisi pelayanan, kemudian ada kabak umum dan tata usaha, ada tiga. Jadi itu kita ruangannya dihias masing-masing terus dinilai. Terus penilainya siapa? Dewan jurinya adalah pemilik kantin di depan kantor kami. Itu ada tiga kantin, ada tiga tempat jajan, tempat makan. Mereka owner-ownernya yang akan menilai ruangan kami.
0: Gemes banget semua dilibatin ya.
1: Jadi kita sukacita urunan untuk menghias kantor tempat kita bertugas, dan di ruangan P3H itu ada foto kami menggunakan baju-baju adat tapi pakai alat-alat perjuangan. Terus juga ada foto-foto kami yang imut-imut yang ditempel-tempel di dinding tapi unik. Kemudian juga ada spanduk besar untuk mengucapkan itu, bisa sesi foto.

0: di sana gitu, dan balon merah putih menghiasi ruangan
1: ya.
0: Itu. Nah, kita nggak tahu nih menang atau kalah, tapi itu salah satu cara untuk membuat kita bahagia.
1: Bener.
0: Akhirnya, dan jujur saya rasakan yang tadinya tidak teguran, tidak sapaan, akhirnya harus gotong royong kan,
1: masa gitu.
0: Akhirnya kembali cairlah suasana itu. Kemudian ini di sini, ini manjat sini, ini akhirnya semua sama-sama berjuang untuk bikin ruangan kita jadi bagus, dan mudah-mudahan silaturahmi kita juga semakin baik. Nah,
1: amin.
0: Mudah-mudahan nanti bukan lihat menang kalahnya, tapi harus menang gitu ya.
1: Oke. Mas, jiwa kompetitifnya ini tetap ada ya ternyata ya.
0: Tapi tetap ingin menang gitu ya, sampai apa yang ada di rumah dibawa ya gitu.
1: Oh iya, biar lucu, biar lucu gitu, gitu ya, Mbak ya.
0: Tapi kalau spanduk ini bisa setahun deh untuk kita foto-foto gitu ya. Jadi semangat-semangat itu yang harus kita tambahkan untuk menambah kecintaan kita terhadap negeri, sehingga kita akan merasa kita punya makna, sehingga kita semangat untuk menjalankan aktivitas kita dan bangsa ini terisi.
1: Asik, dan dengan caranya masing-masing juga.
0: Betul sekali.
1: Tapi teman Pradua, kita sadar gak sadar tiap perlombaan itu emang selalu ada maknanya ya,
0: iya.
1: Kayak yang Mbak Siska bilang tadi. Jadi akhirnya tuh kita sayang tegur terus gotong royong,
0: gotong
1: karena
0: royong.
1: Gotong royong ini, nah itu tetap ada nilainya ya Mbak.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali, jadi akhirnya goro kan, goro jadi tuh beli cemilan, beli minum, terus makan bareng gitu kan.
1: Ya
0: ampun, gimana ya gitu, seru. Terus manjat-manjat ya, kerja sama tim kita jadi terbangun. Dan kita sampai, oh punya gagasan ini, punya gagasan
1: asik
0: itu. Oh yang pakar IT bikin ininya, yang pakar ini lipat, sampai ngelipat-ngelipat kertasnya segala macam. Goro, di meja itu ngelipat ini, di meja ini ngelipat ini. Nah, akhirnya kita punya rasa cinta yang sama. Mungkin dimulai dari hal yang kecil, cinta terhadap ruangan.
1: Bener.
0: Nanti lebih besar lagi, lebih besar lagi.
1: Gemes ya ternyata di kantor Mbak Siska udah start ya. Startnya itu kapan berarti Mbak?
0: Kita udah start dari minggu yang lalu, tapi penilaian tadi sore.
1: Okay.
0: Jadi tim penilaian udah masuk ruangan, kita tinggal tunggu jeng-jeng-jeng. Besok kita ulang tahun pengayoman, hari pengayoman. Besok kita juga akan on air di Pro 2 lagi bersama tim kita bawa oleh-oleh sekolah kedinasan. Ayo, sekolah kedinasan Kementerian Hukum. Kalau dulu kan Kementerian Hukum dan HAM. Ada dua sekolah kedinasan, keimigrasian dan pemasyarakatan. Sekarang kita punya sekolah kedinasan baru. Yuk kita dengerin besok ya. Itu oleh-oleh dari Kementerian Hukum. Besok kita ulang tahun yang ke-81 juga. Jadi banyak hal yang membuat kami insan pengayoman berbahagia, bisa berbagi. Semoga banyak generasi hukum Indonesia yang jauh lebih baik daripada kami.
1: Amin. Ini buat para Gen Z, jangan lupa buat didengerin. Yang mungkin kemarin kamu baru dapat informasinya dikit-dikit dari orang tua kamu yang habis dengerin Pro 1 kan kemarin ya Mbak ya.
0: Belum Pro 1 hari Kamis, duluan Pro 2 loh.
1: Pro 2 tapi berarti kemarin Mbak Siska sama siapa yang ada cewek juga?
0: Oh itu ngebahas yang beda itu, bukan sekolah kedinasan.
1: Oh ini baru. Oh ini baru. Aku pikir oh jangan-jangan yang kemarin ya. Oke deh teman Pro 2, nanti kamu dengerin.
0: Kita bahas e-harmon bersama teman-teman perancang. Minggu besok ini di Pro 1 akan dibahas di hari Kamis. Maaf Bu Penyu gak bisa join karena ada tugas lain, tapi di Pro 2 besok ini
1: bisa.
0: Bu Penyu join.
1: Oke, Bu Penyu langsung datang ternyata buat besok ya teman Pro 2. Buat seru-seruan deh. Nah kalau tadi itu kan berarti termasuk kita ini ya memeriahkan kan momen kemerdekaan ya ala Mbak Siska dan juga teman-teman. Tapi kalau Mbak Siska juga ngelihat untuk anak-anak Gen Z yang sekarang ini, cara apa sih yang paling sering mereka lakukan tuh Mbak untuk memeriahkan kemerdekaan?
0: Kalau saya lihat lomba-lomba yang dipakai masih tetap sama. Masih banyak yang jadul-jadul tapi hidup kembali, memang itu sudah jadi tradisi tahunan gitu. Tapi sekarang juga banyak lomba-lomba yang lebih istimewa ya. Kemarin saya lihat nih gabung sama ibu-ibu PKK lomba menebak lagu kebangsaan.
1: Okay.
0: Gitu kan? Dikasih cluenya asalnya dari penciptanya ini, lagunya ini, terus tebak lagunya. Nah itu wow banget ya gitu ya, bikin lomba yang membuka cakrawala berpikir.
1: Bener.
0: Gitu kan. Terus juga lomba-lomba lewat IT itu saya lihat banyak juga menggunakan teknologi.
1: Bener.
0: Tapi dalam rangka 17-an. Terus lomba menebak bumbu-bumbu, itu juga ada
1: rempah-rempahan gitu.
0: sifat kita itu apa saja gitu ya. Terus di masing-masing keluarga juga punya lomba-lomba tersendiri yang dibuat oleh masing-masing keluarga. Itu saya bilang sama anak-anak saya punya cuma 2 anak. Saya bilang sama anak-anak saya, besok punya anak minimal 4 deh.
1: Oh wow.
0: Gitu ya. Biar rame kalau ngumpul di rumah bunda gitu kan. Jadi bisa bikin game yang unik-unik.
1: Oh, iya.
0: Gitu kan.
1: Bener.
0: Ya, jadi kalau saya ingat zaman saya kecil, kalau dulu 17-an kita ada lomba 17-an. Abis itu nanti pengumumannya pemenangnya itu dibacakan di acara pentas. Ada satu malam pakai drum, pakai band gitu kan. Terus nanti ada penampilan nyanyi, ada drama, ada kayak apa? Panggung seni gitu ya. Dan saya tuh dari kecil dari siapin ayah papa untuk nyanyi lagu yang latihannya tuh cuma berapa hari terus tampil gitu.
1: Okay.
0: Jadi ya dari kecil udah diajarin buat nyanyi. Padahal suara tuh sebenarnya gak merdu, tapi PD-nya dibesarin dan orang tua mendukung gitu. Nanti ini ya, nanti begini ya. Jadi dari kecil tuh kita 17-an itu memang meriah. Terus lomba balap karung, lomba lari. Terus kemarin kami di kantor juga lomba bawa sendok, di atasnya ada klereng. Itu tapi rame-rame 5-6 orang harus berjalan sampai finish. Terus klereng yang sampai di tempat finish tinggal berapa. Siapa yang paling cepat nyampe. Terus klereng, karena kan kita 5 orang itu kan jalannya rame-rame mesti. Terus jangan sampai klerengnya jatuh.
1: Bener-bener
0: harus jadi teamwork yang tim banget ya. Gitu. Jalannya jangan terlalu kencang. Gak apa-apa kita nyampenya lambat, yang penting
1: klerengnya
0: aman gitu kan. Kalau nyampe duluan klerengnya jatuh juga
1: udah
0: yang dihitung, iya, yang kan dihitung kan klerengnya berapa begitu. Jadi banyak sekali perlombaan zaman now yang membuat kita huporia dan kembali mempersatukan kita kalau udah main tim gitu
1: bener.
0: Ya. Terus door prize gitu ya, door prize, door prize-an. Nah, kita perayaan tahun ini dapat door prize itu pemanggang.
1: Oh iya.
0: Yeah. Door prize nomor 1. Terus di kantor juga dapat apa ya, dari nomor 46 dapatnya dari bingkisan dari BNI juga.
1: Okay.
0: Gitu ya. Banyak sekali door prize yang bikin happy juga. Dan kalau beruntung kita dapat yang baik. Sisi anak saya tuh kebetulan suka masak, terus dapat door prize itu langsung wow. Kita bisa manggang ini, manggang itu.
1: Oh, udah ada list masakannya ya, Mbak ya, ternyata
0: udah,
1: ya.
0: Udah beli ini, beli itu, tinggal dieksekusi kapan dapatnya, minggu kapan, minggu ini udah mau dieksekusi gitu. Jadi sebenarnya ya perayaan-perayaan 17-an ini mudah-mudahan bukan hanya ada kebanggaan di huporia saja, tapi ditanamkanlah kepada setiap diri kita, terutama Gen Z, untuk menanamkan hal-hal baik supaya bisa menjadi generasi yang menjadi generasi yang bisa mengisi kemerdekaan ini dengan baik.
1: Oke. Nah, tapi kan emang untuk huporianya itu pasti di bulan Agustus ini ya Mbak ya. Jadi gimana cara Gen Z ini mereka untuk mengisi kemerdekaan di balik keseruan mereka, kreativitas mereka nih dalam membuat game yang kayak Mbak Siska bilang. Apa aja nih yang bisa mereka isi lagi untuk kemerdekaan?
0: Gen Z juga bisa bikin game-game sendiri. Terus saya juga senang sekali dengan ada organisasi-organisasi remaja kepemudaan yang bikin lomba membaca puisi, lomba membaca teks proklamasi gitu ya. Kemudian menciptakan buku-buku karya tulis tentang perjuangan. Nah, itu sebenarnya kitalah yang membuat tempat untuk dari kita, oleh kita, untuk kita. Karena mungkin generasi tua belum terfikir atau tidak terfikir, dan generasi bunda bisa apa? Kumpullah bersama teman-teman sebayamu, buatlah beberapa perlombaan yang akhirnya bisa menumbuhkan rasa kecintaan dan membangkitkan semangat untuk belajar menghasilkan suatu karya. Dan satu lagi, hari ini ada pencatatan karya kekayaan intelektual, hak cipta, di kantor wilayah yang PNBP-nya dibayarkan oleh BNI. Jadi karya-karya seni, buku itu bisa dicatatkan kekayaan intelektualnya di kantor wilayah Kementerian Hukum. Dan khususnya hari ini kalau nggak salah saya tadi 17 apa 18 karya yang dicatatkan dan dibayarkan oleh BNI. Tapi saya bagi informasi juga ke teman-teman, untuk yang punya karya lagu, musik itu sekarang PNBP-nya 0 rupiah. Tinggal datang, kita lengkapi semua syarat, maka bisa mencatatkan karya seni musikmu, lagumu untuk dicatatkan dan punya nilai.
1: Oke, hak ciptanya ya Mbak ya berarti ya.
0: Dicatatkan begitu.
1: Tuh, banyak kan musisi-musisi Indonesia, bahkan musisi dari Kepulauan Riau sendiri juga udah cukup banyak. Kalau gue juga mantap-mantap, jadi kamu langsung aja nih teman Pradua datang ke Kanwil ya Mbak ya berarti ya. Aku udah pernah datang ke tempat basis KBI dulu waktu itu.
0: Dua kali ya.
1: Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang pengen kamu tanyakan juga, feel free banget. Mbak Siska ini sangat open banget sama Pradua.
0: Semoga bisa jawab gitu.
1: Iya, pokoknya kayaknya 24 hours kalah apotik ya. Ada apotik lewat nih sama Mbak Siska. Kamu bisa hubungi beliau juga by Instagram, bisa ya Mbak?
0: Bisa.
1: Ya?
0: Chat di Instagram boleh, chat di TikTok boleh. Chat di Facebook juga boleh. Kalau punya nomor WhatsApp saya silakan, kalau belum dijawab tunggu aja sebelum tidur saya jawab kok.
1: Ya. Oke deh, kita masih bakal lanjut nih ngobrolin tentang Merdeka versi Gen Z di 2026 itu yang kayak gimana. Kita break dulu ke lagu teman Pradua. Buat kamu yang mau tanya-tanya juga boleh banget ya.

0: FM Tanjung Pinang.
1: 90,1 MHz RRI Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Adele dan juga Ibu Penye. Gimana Mbak Siska? Masih semangat?
2: Semangat, masih terus semangat. Karena semangat gak boleh hilang. Kalau kita sakit, kita semangat, kita cepat sembuh. Tapi kalau kita sakit, kita gak semangat, kita makin sakit. Gitu.
1: That's mantra teman berdua ya ternyata. Tapi emang bener sih kalau misalnya, aduh ya sakit.
2: Kayaknya nah, makin sakit gitu ya. Bener sakit.
1: Sakit banget betul, jadinya ya Mbak ya. Jadi semangat. Nah kalau kita ngomongin kemerdekaan itu kan emang juga identiknya sama semangat, merdeka, merdeka kayak gitu ya Mbak ya. Tapi untuk makna kemerdekaan sendiri nih, dari point of view-nya seorang ibu penyu tuh yang kayak gimana kalau untuk di tahun 2026 yang sekarang?
2: Saya memaknai kemerdekaan sebagai satu kemerdekaan itu adalah ketika kamu bisa melakukan sesuatu sesuai dengan pemikiranmu. Mau banyak yang protes, kamu tetap bisa berdiri tegak dan tidak mendengarkan kicauan-kicauan yang tidak benar dan terus berjalan di rules-nya. Dan ketika kamu tidak bisa, ketika kamu bisa tetap berbuat dan kamu bisa tetap mengekspresikan dirimu, that's it.
1: Merdeka.
2: Begitu.
1: Okay, jadi kalau untuk makna merdeka buat tiap orang itu pasti berbeda-beda.
2: Nah, kalau saya memulai memaknainya dari hal yang kecil. Jadi hal kecil tapi menentukan langkah yang besar, menjadi tahap awal untuk bisa berbuat. Jadi ketika kamu sudah bisa berdiri tegak dan kamu bisa mengekspresikan dirimu tanpa mendengarkan orang-orang yang tidak senang atau mengatakan kamu tidak benar di sini, tidak usah pikirkan orang lain, teruslah berjuang dengan jalanmu. Tapi catatannya, kuncinya adalah tetap benar yang dilakukan, bukan merasa bangga melakukan sesuatu bisa, tapi yang kita lakukan adalah kesalahan.
1: Gitu.
2: Jadi kuncinya adalah ilmu kebenaran, hal-hal baik yang dilakukan gitu. Jadi nggak asal bebas, gue bebas dong mau merokok, bebas dong mau apa-apa aja, gitu ya. Ya rulesnya tetap ada. Kalau saya bilang itu dimulai dari rules agama, kemudian nanti kita lihat bagaimana lingkungan sekitar. Tapi kalau kita bicara tentang budaya dan sosial kan setiap tempat berbeda. Kalau kita di Indonesia rata-rata samakah? Tidak juga, ada tempat-tempat yang berbeda. Nah ini jadi bukti ya, kami bikin spanduk dengan memakai baju-baju daerah tadi yang kita pasang di itu. Ada yang pakai koteka juga tapi masih dengan ininya ya, maksudnya dengan adatnya masing-masing, menunjukkan keberagaman kita. Tapi itu masih Indonesia dan itu boleh gitu. Sama dia pakai seksi banget atau dia lagi berenang, gimana nggak seksi gitu.
1: Bener.
2: Di mana tempatnya gitu. Jadi kalau saya bilang ketika kita bisa melakukan hal-hal yang kita inginkan dan itu adalah hal-hal benar, menyampaikan aspirasi dan melakukan beratraksi sesuai dengan maunya kita, dan tidak terganggu dengan pemikiran-pemikiran orang, itu kita sudah merdeka dan kita bisa menjalankan misi-misi berikutnya. Makanya kenapa saya bicaranya Gen Z hari ini. Gen Z kan punya cakrawala berpikir yang ya dunia dalam genggaman. Masa karbit deh, kalau ya saya baru habis makan bakso karbit ya gitu ya.
1: Oh gitu ya, ternyata ya.
2: Masa karbit itu kan kita tuh kayaknya cepet banget, Gen Z itu kayaknya cepet banget tahu berbagai macam hal dan dapat ilmu macam-macam. Saya bilang sama anak-anak saya juga, tuh si A, si B bisa bahasa ini, bahasa itu, belajarnya dari mana? Nggak pergi kursus loh, tapi dia hanya belajar dari handphonenya, dari internetnya. Oh bisa belajar bahasa ini, bahasa itu, bahasa segala macam. Tapi punya kemauan untuk belajar. Jadi ya orang yang nggak bisa itu adalah orang yang nggak mau. Kalau mau seribu daya, tak mau seribu dalih gitu ya.
1: Banyak dalihnya ya Mbak ya.
2: Banyak dalihnya. Sama ketika belajar membantu orang lain, sebenarnya saya gak punya kemampuan loh untuk bikin ini. Oh ternyata ada orang-orang yang bisa menolong. Akhirnya saya termotivasi juga ya untuk bisa akhirnya bisa membantu orang-orang di sekitar kita dengan berjuang. Jadi kalau dibilang penyuluh tuh tahu segala hal ya, tahu semua hukum, sejujurnya tidak. Tapi ketika ada pertanyaan yang datang, kita coba bantu, kita coba cari solusi, berkomunikasi dengan ini, akhirnya kita bisa membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, dan akhirnya kita kayaknya pinter banget padahal kita terpaksa pintar, terpaksa mencari tahu, dan akhirnya ya kalau saya pakai pepatah apa ya, lebih baik sekali memahami daripada 1000 kali menghafal.
1: Oh, okay.
2: Jadi kalau kita menghafal-menghafal itu bisa hilang gitu. Sama kalau kita belajar menghafal terus abis ujian kita lupa.
1: Benar.
2: Tapi kalau kita paham, sampai kapanpun kalau kepala kita gak kejedot hingga geger otak, oh, kita pasti masih ingat itu susunannya segala macam, karena itu kita pahami. Jadi kalau paham itu, sama saya kalau memberi soal gitu ya, kasih pertanyaan, pasti memberikan pertanyaan itu yang menganalisa. Dari analisa itu setiap orang bisa menyampaikan dengan cara yang berbeda, tapi maksudnya sama-sama. Ketika saya bilang Anda harus sampai di pasar, mereka bisa lewat batu dua, bisa lewat tepi laut, bisa lewat jalan Sumatera, mending sampingnya di pasar.
1: Di pasar ya,
2: kalau
1: ya,
2: kita memahami sesuatu, maka kita akan bisa menjelaskan dengan versi kita masing-masing, tapi kita sampai di sampai pada hal yang ingin kita jelaskan, itu pemahaman. Nah, okay. Jadi anak-anak zaman now, saya sangat berharap banyak untuk bisa mengisi kemerdekaan jauh lebih baik daripada kami tempo dulu, dan lomba yang dibuat juga lebih banyak lagi, sehingga bukan hanya lomba fisik tapi lomba pemikiran, lomba debat juga, lomba karya seni juga, dan RRI sedang bikin lomba juga,
1: iya
2: ya, lagunya bikin gue termehek-mehek juga gitu ya, buat yang laki-laki dan perempuan. Nah, itu kesempatan yang diberikan itu harus diambil.
1: Bener.
2: Untuk mendapatkan kesempatan, bukan bicara tentang menang, tapi oh, ketemu karakter musik yang suaranya begini, ketemu ini, akhirnya ketemu dengan orang-orang baru gitu kan. Oh, ternyata tidak Batak suaranya bagus ya, oh ternyata ada juga yang juara Jawa, juaranya juga suaranya juga bagus. Jadi bukan terkait suku, tapi bagaimana kita terus berlatih akhirnya bisa menjadi pemenang. Dan pemenang dalam hidup tuh bukan sesungguhnya harus juara satu terus.
1: Bener.
2: Gitu kan. Nih COC juga lagi jalan COC gitu kan. Oh, dari universitas ini, universitas.
1: Oh, iya, ternama aja nih paling gitu ya, Mbak.
2: Tapi
1: ya,
2: ternyata UI juga jadi jadi ini. Jadi bagaimana ketelatenan, setiap kita punya peluang, dan orang-orang yang sabar punya kesempatan, orang-orang yang mengulang-ulang akan punya kesempatan. Mudah-mudahan ini menjadi catatan juga buat anak-anak bunda, juga buat anak-anak bunda dimanapun berada, ya anak saya sih ya gitu. Kalau Gen Z ini kan anak, kategorinya anak gitu ya. Ya mudah-mudahan anak-anak bisa menyemangati diri untuk mengisi kemerdekaan, belajar, kemudian mengimplementasikannya.
1: Mengimplementasikan. Walaupun kadang mungkin akan ada sedikit-sedikit minus-minus ya, dikit ya Mbak ya, mereka ya.
2: Iya. Kalau saya mau kasih kata kunci lagi, ala bisa karena biasa.
1: Tuh.
2: Jadi dicoba, dicoba, dicoba sampai wow, ternyata hasilnya bikin wow ya gitu.
1: Jadi learning by doing juga, teman perdua, and practice make it perfect. Karena Mbak Siska ini kan ibu penyu, biasa kan lebih ngobrol juga tentang hukum. Nah, mau tahu juga dong Mbak. Nah, kalau kemerdekaan dikaitin juga dengan hukum, nah itu di mata Mbak Siska juga kayak gimana?
2: Ya, negara ya, bangsa yang hebat adalah bangsa yang mengenang jasa para pahlawannya. Jadi bagaimana kita menghargai jasa para pahlawan. Dan kalau kita bicara tentang kemerdekaan, Undang-Undang Dasar 45 gitu ya, BPUPKI itu sejarah bagian bagaimana akhirnya Undang-Undang Dasar 1945 itu terbentuk, yang menjadi dasar pertama, itulah ibu dari segala aturan yang ada. Nah, aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Ada undang-undang dasar, ada undang-undang, sampai kepada perda, peraturan daerah, semua yang kita buat itu dasarnya dari hasil rumusan yang sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang diperjuangkan oleh para pahlawan? lawan kita, semoga bisa kita pertahankan. Nah, sekarang kita punya kitab undang-undang hukum pidana yang baru. Mm. Kitab undang-undang pidana kita yang lama itu sisa atau bukan sisa ya, peninggalan negara jajahan. Hari ini kita sudah punya kitab undang-undang hukum pidana yang baru. Mudah-mudahan kita bisa juga memahami itu dan akhirnya mengimplementasikan. Tapi dimulai dari hal yang kecil, kita mulai patuhi undang-undang lalu lintas dulu ya. Mm. Karena tertib berlalu lintas merupakan cermin budaya bangsa.
1: Dan ketika kamu taat dengan hukum juga, itu termasuk salah satu bentuk kita menjaga kemerdekaan, Mbak.
2: Ya, termasuk kita memperjuangkan kemerdekaan, kita mengisi kemerdekaan. Karena kalau dibilang apakah negara yang baik itu adalah negara yang punya banyak aturan, kalau saya bilang semakin banyak aturan pertanda bahwa negara itu tidak taat ya.
1: Oke, okay. Oh iya ya.
2: Ya atur, harus diatur pakai ini, harus diatur pakai itu. Nah, kalau saya melihatnya dari sudut pandang saya, tapi tentunya oh iya itu perlu diatur, perlu di... semakin banyak aturan semakin pusing masyarakat dan Bu Penyu juga pusing untuk ini aturan ini, aturan ini.
1: Ini jelasinnya yang mana lagi gitu ya, Mbak ya.
2: Tapi bangsa yang baik adalah bangsa yang belajar mematuhi aturan yang ada. Bukan hanya protes, apa peraturan kan untuk dilanggar.
1: Nah, aduh,
2: ini juga ya, jadi mudah-mudahan terkhusus juga ya, kalau tadi bicara tentang hukum, orang hukum juga, untuk Gen Z yang mau bercita-cita menjadi orang hukum dan belajar belajar hukum di fakultas hukum, saya berharap punya integritas yang tinggi, belajar mengimplementasikan yang benar, maju tak gentar membela yang benar dan bayar, karena orang hukum juga cari uang kan. Gitu. Tapi kalau uangnya udah banyak, nanti bikin lembaga bantuan hukum yang bisa membantu masyarakat miskin untuk mencapai keadilan. Jadi kalau bicara tentang hukum, nah besok juga kita akan bicara tentang sekolah kedinasan kita, tempat belajar orang hukum juga. Ya mudah-mudahan negara ini bisa melahirkan banyak generasi hukum yang baik, sehingga tidak lagi dikatakan Bu Penyu cuma bisa ngomong doang. Aturannya secara ideal bagus, dalam pelaksanaannya kami gak merasakan itu. Aduh, saya merasa tertampar-tampar ya. Tapi mudah-mudahan generasi berikutnya menjadi generasi hukum yang taat hukum, yang bisa mengimplementasikan aturan hukum dengan baik.
1: Amin. Jadi Tomam Pro 2 ternyata dari hal kecil yang bisa kita lakukan, kayak yang Mbak Siska bilang, aturin mengikuti aturan rambu-rambu lalu lintas gitu ya. Itu termasuk salah satu kamu juga mengisi kemerdekaan. Betul. Ini jadi banyak hal yang sebenarnya bisa dilakuin ya, Mbak
2: Tinggal
1: Siska.
2: Tinggal pilih dan lakukan. Dan lakukannya tuh kalau kata bahasa kampung saya, sustainability ya.
1: Asik.
2: Berkelanjutan. Kalau bahasa anak-anak saya, istiqomah.
1: Mantap tuh. Bener, emang harus istiqomah. Terus jangan lupa tiap ada aturan tuh ikro.
2: Harus dibaca ya.
1: Dibaca kan jadinya.
2: Lengkap deh merdeka kita malam ini.
1: Oke, Mbak Siska. Dan boleh nggak Mbak, sekali lagi kita minta closing statementnya, walaupun sebenarnya tadi sedikit tersirat juga, tapi pengen closing statement dari Mbak Siska. Ini Hari Kemerdekaan Edition.
2: Agustus adalah bulan istimewa untuk Indonesia, dan bulan istimewa juga untuk saya dan keluarga, karena kami 13 Agustus itu anniversary tahun ini ke 21 tahun. Jadi saya selalu menyambut Agustus dengan sukacita, karena di Agustus ini adalah bulan yang penuh makna, bukan hanya untuk negara, tapi untuk negara kecil kami juga, keluarga kecil. Saya hanya ingin berpesan bahwa sesungguhnya setiap bulan itu menjadi bulan-bulan yang baik, bahkan setiap hari menjadi bulan baik. Tapi untuk satu bangsa yang merdeka di bulan ini, harapannya kita bisa memaknai kemerdekaan itu jauh lebih dalam, dan bisa memerdekakan diri kita, kemudian bisa mengisi kemerdekaan dengan baik. Ada yang bilang sama saya nih tadi, kemarin ada yang ngajak saya buat makan keluar. Saya bilang, aduh gak bisa karena lagi puasa, mau buka puasa di rumah. Kak, orang merdeka, lu masih puasa, katanya gitu. Tapi ini mungkin mengingatkan kita waktu kita melafazkan, waktu Pak Soekarno Hatta membacakan proklamasi itu di hari Jumat dan bulan puasa juga. Jadi tidak ada kata tidak untuk puasa dan jangan jadikan momen ini hanya untuk sukacita. Tetaplah beribadah. Setiap bulan memang bulan baik, setiap hari memang hari baik, tapi karena bulan ini menjadi bulan istimewa, menjadi bulan momentum lahirnya Republik Indonesia, mudah-mudahan kita semua bisa memaknai bulan ini untuk mendapat makna lebih baik dan lebih banyak lagi di bulan-bulan berikutnya.
1: Amin. Merdeka.
2: Merdeka.
1: Oke, terima kasih banyak Mbak Siska dan juga anak gadisnya yang udah menemani ibu penyu ya buat kesini. Selalu juga buat Mbak Siska ya,
2: terima
1: Mbak.
2: Terima kasih Ade.
1: Terima kasih, sampai berjumpa kembali Mbak Siska.
2: Terima kasih teman Pro 2.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, menjaga abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 90,5

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: On 92.1.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Yes, listening 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, teman Pro 2. Lagi pada ngapain nih jam-jam segini, teman Pro 2? Apakah ini termasuk jam yang rawan? Jam rawan antara ngantuk. Kalau lagi bikin tugas tuh tiba-tiba ngantuk ya, teman Pro 2. Tapi kalau lagi gak bikin tugas jam segini tuh justru malah kamu ini ya, jadi kalong, iya jadi kalong ya, alias malamnya begadang tapi kalau siangnya itu kamu malah jadi ngantuk. Tapi teman berdua, malam ini buat kamu yang belum bisa tidur, mendingan jangan lupa buat ikutan gabung sama Adele, karena ada bakalan kasih topik buat kamu nih. Kasih topik apa ya kira-kira? Malam ini boleh banget buat kamu curcol sama teman, sama aku, teman Pradua. Jadi pastiin kamu gak pindah frekuensi biar aku kasih tahu nanti topik yang ke kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan saus

0: yang dimasak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa. Aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakter seperti ini nyaris nggak bisa ditemuin di bumbu-bumbu dari negara lain. Petis bukan sekedar bumbu pelengkap, tapi jiwa dari banyak makanan khas Indonesia.
1: Inkonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Mom Radio. Selamat malam. Masih barengan sama Adele yang nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan kamu masuk di segmen Teman Cerita. Waktunya buat Teman Berdua. Malam ini kamu cerita sama aku.
1: Gimana hari ini? Capek ya? Butuh teman cerita. Sini.
0: Apakah mungkin malam ini kamu capek karena kamu habis ikut lomba 17-an? Kamu habis ngedekor-dekor mungkin teman berdua, karena tadi sempat ngobrol juga sama Mbak Siska. Mbak Siska barengan sama teman kantornya kan lagi ngedekor-dekor ruangan mereka gitu ya. Ih, gemes deh, aku terakhir kali ikut lomba kayak gitu SMA teman berdua, dan itu seru banget. Dan kelas aku itu awalnya sempat diraguin karena emang tipikal kelas yang ya you know lah, anak-anaknya kayak gimana waktu itu, apalagi yang cowok-cowoknya. Tapi untuk saat itu kelas kita menang banyak banget. Kalau ada lomba-lomba itu pasti kelas kita yang menang. Bahkan kelas yang paling banyak izin karena anak-anaknya lomba itu juga kelas aku. Mantep kan nomor 2. Tapi kalau kita ngobrolin tentang perlombaan juga, malam ini aku juga ada kaitannya sama lomba-lomba sih, curcolnya teman-teman berdua. Kita tebak-tebakan versi kehidupan yuk. Coba bayangin nih, ada lomba yang pesertanya itu bukan lari, bukan nyanyi, tapi kebiasaan kamu sehari-hari mungkin. Kira-kira kamu bakal jadi juara di lomba apa? Lomba tidur? Lomba overthinking? Atau malah lomba bikin orang ketawa? Atau yang mana nih teman-teman berdua? Pernah gak sih kamu tuh ngerasa punya kemampuan yang kayak receh, tapi kalau dijadi kompetisi kamu pede banget buat menang? Coba kasih tahu ke Adele teman berdua, lomba apa yang menurut kamu, kalau ada, kamu langsung jadi pemenangnya? Apakah lomba tetap bertahan di hubungan yang gak ada kepastian? Atau lomba bersama orang yang kayaknya juga sulit buat bisa bareng-bareng ke depannya, tapi tetap mau bareng-bareng sekarang? Coba kasih tau ke Adele ya. Hit me up on WhatsApp 0811-999-10 atau gabung mau live chat di aplikasi RRI Digital. Adele tungguin jawaban dari kamu dan juga requestan kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Jadi pro 2 kalau ada juara, kalau ada lomba nih. Nah, lomba apa yang bakalan kamu menangi menurut kamu? Ya, misalnya ini kayak juara tidur 12 jam tanpa bangun. Wah, siapa tuh? Juara hafalin lirik lagu cuma sekali denger. Juara balas chat dalam waktu 0,5 detik. Widih, cepet banget tuh tangan ya. Atau kebalikannya, juara menghilang dari grup chat selama 3 bulan. Lucunya, karena bakat kita itu bukan hal yang diajarin di sekolah ya, tapi muncul dari kebiasaan hidup sehari-hari. Dan justru itu yang bikin setiap orang jadinya unik. Jadi kalau ada satu lomba yang langsung bikin kamu percaya diri naik podium, itu lomba apa sih tuh pro 2? Coba dan ceritain juga sama alasannya. Mungkin kalau ada lomba overthinking yang beneran ada, kayaknya pendaftarannya juga bakal membludak ya teman pro 2. Soalnya kan ada orang yang sebelum tidur tuh bisa mikirin obrolan 3 tahun lalu. Ada juga yang habis kirim pesan terus langsung mikir, tadi nadanya kasar gak ya? Padahal otak kita kan kadang emang suka bikin skenario yang belum tentu kejadian kan? Serunya, hampir semua anak muda itu pernah ngalamin hal ini. Ya, overthinking itu emang sering muncul waktu otak kita berusaha cari rasa aman dengan memprediksi berbagai kemungkinan. Jadi bukan berarti kita lemah sih sebenarnya, tapi emang cara otak kita tuh bekerja, asal jangan sampai menguasai hidup kita aja, teman berdua. Kalau overthinking dijadiin lomba, kamu kira-kira dapat emas, perak, atau kamu bisa langsung jadi jurinya, teman berdua?

It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih karet-karet kayak gini nih.
1: Hai Wilsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karet kok tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.

Masih bareng sama Adele, tanggal Pro 2 yang nemenin kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nah, tadi kan aku nanya ya sama kamu, kalau ada lomba yang kamu daftar aja tuh kamu udah tahu nih, kamu bakal jadi pemenangnya. Ini ada jawaban dari teman Pro 2 ya. Coba kita lihat di WhatsApp siapa aja dia. Ada Tiara. Kalau aku tuh yakin juara lomba denda alarm. Orang bunyi jam 6 tapi yang bangun malah jam 7 lewat. Setiap 5 menit pasti pencet snooze. Udah kayak ritual wajib. Ya gak kamu aja deh. Aku juga sama nih deh. Mungkin teman Pro 2 yang lagi dengerin aku juga ternyata satu tim sama kita, Tiara. Tapi gak tau kenapa. Ya, misalnya kita jam 6 harus bangun gitu. Tapi sebenarnya tuh kita udah pasang alarm dari jam 5, tapi tetap aja di snooze snooze snooze snooze itu enggak mulu ya teman Pro 2. Untuk lagunya Mel Kalb J yang I Found You. Okay, ada Rizky juga nih. Kalau ada lomba ngafalin jalan tanpa maps, aku ikut. Entah kenapa sekali lewat langsung hafal gang-gangnya. Teman-teman sampai selalu nyuruh aku yang nyetir. Mantep nih. Aku butuh nih temen yang kayak gini. Karena teman Pro 2, aku tuh termasuk tipikal yang ya aku tahu tempat tapi aku nggak tahu jalannya, karena emang mostly kalau lagi janjian sama keluarga aku sama teman aku juga ya udah pasti nyampe, aku baru bangun aku baru tahu gitu loh, oh ini tempatnya, ya udah. Tapi kalau untuk jalannya aku nggak hafal sih. Untuk lagunya Kak Adele, aku mau lagu Rem Laude yang Dunia Yang Nanti. Boleh. Ada Sasa, hai. Kalau aku tuh juara bikin playlist Kak Adele. Setiap suasana hati ada lagunya sendiri. Mau hujan gak lu semangat kerja, sampai lagu buat pro-pro move on juga ada. Mantep nih ternyata. Berarti KP, Kang Playlist. Asik. Untuk lagunya aku pengen dengerin Batal Senja yang Semoga Lagu Ini Jadi Kenyataan, sama lagu dari Bali dong yang Kita Melawan Dunia. Boleh gak? Boleh.

0: kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Hulu FM Tanjung Pinang.

0: pohon pisang terbesar di dunia ada di Indonesia, tepatnya di Pegunungan Afak, Papua Barat. Dalam bahasa lokal, warga Kampung Bangkut, Kabupaten Tombro, Papua Barat menyebut pisang raksasa ini dengan nama Ndowin atau Apit Sepoh. Tinggi batang pisang ini mencapai 24 meter hingga 30 meter atau setara dengan 6-7 kali pohon pisang pada umumnya. Diameter pohon pisang yang juga dikenal dengan nama Musa Ingens ini mencapai ukuran 95 cm. Bahkan beberapa situs mengatakan diameter batang pohon Musa Ingens ini bisa mencapai 1 meter sampai 2 meter. Sebaran jenis ini hanya ada di Pulau Papua, meliputi Manokwari, Kaimana, Teluk Wandoma, Fak-Fak, Kabupaten Yapen, dan Kabupaten Tambro. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: 92,1 Prodway FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Pradua seiring terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman Pradua dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2 di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Rabu tanggal 19 bulan Agustus tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman Pro2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Hamad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Spesial buat kamu di mana saja berada. Welcome back to Pro 2 FM Tanjung Pinang. Pagi hari ini sama Angela lagi. Semoga gak bosan sih ya guys ya, pagi-pagi ditemeninnya sama Angela terus. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, dimana untuk seperti biasa di pagi hari kita bakalan membahas informasi yang viral dan juga update. Tapi sebelum kesana, kita ke lagu yang satu ini dulu.

mengalami cinta terlarang. Di saat kita udah suka sama dia, kita merasa nyaman kalau ada dia. Bahkan semua masalah berasa hilang kalau lagi sama dia. Tapi orang-orang gak setuju dan gak suka dengan hubungan itu. Tapi aku gak sedih, karena aku tahu ini semua demi orang tua aku, demi sahabat-sahabat aku, dan demi orang-orang yang sayang sama aku. Cinta terlarang itu adalah antara aku atau kita dengan narkoba.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'nu. Sahabat kreatif yang berbahagia dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita rahmat, hidayah, serta nikmat umur, sehingga sampai pada hari ini kita masih diberikan nafas dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tiap harinya. Tak lupa pula salawat dan salam, marilah kita hadiahkan kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenankanlah saya pada hari ini untuk menyampaikan tausiah yang berjudul Mencegah Kegalauan Bagi Para Remaja. Belakangan ini kata galau tampaknya sudah menjadi tren pada remaja. Saat membuka sosial media, didapatilah status dari teman yang menyebut kata galau dan menulis status dengan emot-emot kesedihan, atau juga yang paling sering sampai menulis lagu yang liriknya sedih. Keadaan galau biasanya keadaan di mana seseorang menjadi bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Kebanyakan dari mereka murung secara mendadak atau banyak beban pikiran yang disebabkan karena masalah yang dihadapinya. Bukan hanya para remaja, bahkan kita semua pasti pernah merasakan kegalauan, kegelisahan, kegundahan yang tentunya membuat hati kita tidak enak. Ketahuilah saudaraku, bahwa gundah gulana atau kegalauan itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama karena ada sebab, biasanya karena terlalu menginginkan sesuatu. Terlebih ketika hati kita sangat menginginkan dunia, entah itu berupa harta ataupun berupa kedudukan ataupun berupa perkara-perkara lain dari urusan dunia. Ketika hati kita sangat menginginkannya, bahkan kita khawatir tidak mendapatkannya, hati kita sering gundah gulana dan galau. Apalagi di saat kita tidak berhasil mendapatkannya, kita menjadi sedih sekali. Memang demikian orang yang terlalu menginginkan dunia, biasanya dia akan cepat galau, dia akan cepat gundah gulana. Maka dari itu jangan sampai keinginan kita yang terbesar adalah kehidupan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana dunya hammahu farraqallahu alaihi amruhu." Siapa yang keinginan terbesarnya adalah dunia, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Artinya, hati menjadi lemah, cepat galau, cepat gelisah. wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Ia tidak pernah merasa qanaah, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Wa lam ya'tihi mid dunya illa ma kutiba lahu, dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai dengan yang ditakdirkan saja untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka ini adalah merupakan akibat dari pada kita terlalu mengharapkan dan menginginkan dunia. Akhirnya seringkali hati kita ditimpa kegalauan. Yang kedua adalah galau yang datang tiba-tiba tanpa sebab. Tiba-tiba hati kita galau, tiba-tiba hati kita sedih. Kenapa itu bisa terjadi? Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa galau atau kegundahan seperti itu biasanya akibat daripada dosa, atau kita pernah menginginkan berbuat dosa dan memikirkan dosa. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sanksi dengan cara dijadikan hati kita galau, gundah gulana tanpa sebab. Aneh, tiba-tiba hati kita tidak tenang, tidak tentram, gundah gulana dan yang lainnya. Yang seperti ini apa obatnya? Tentu kita obati dengan banyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat hati kita tidak tentram, hati kita tidak tenang tanpa sebab, maka itu biasanya akibat daripada dosa yang pernah kita lakukan atau dosa yang pernah kita pikirkan. Maka banyaklah kita istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak kita memohon dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara itu, insya Allah akan hilanglah kegalauan tersebut. Lalu, apalagi yang akan kita lakukan ketika galau? Yang pertama, banyak berzikir kepada Allah. Karena tidak ada sesuatu yang bermanfaat untuk hati yang galau dari berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir itulah hati menjadi tenang dan tentram. Allah Ta'ala berfirman, Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang dan tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang kedua adalah memperbanyak baca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah obat apa yang ada di dalam hati. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 57. Ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifa'ul lima fis suduri wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh apa yang ada di dadamu, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 57. Berarti Al-Quran adalah penyembuh, sedangkan galau, gundah gulana itu merupakan penyakit hati. Maka Al-Quran disebut oleh Allah sebagai penyembuh apa yang ada di hati. Maka di saat itu kita banyak membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, insyaAllah dengan cara seperti itu hilanglah kegalauan kita. Yang ketiga adalah banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus ingat, sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan, tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan izin dari Allah. Apabila kita bertawakal hanya kepada Allah, dan kita serahkan semuanya kepada Allah, dan kita berusaha untuk ridho dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah hati kita tidak akan gundah gulana, hati kita tidak akan galau. Kenapa? Karena hati kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah yang terbaik. Apa yang terbaik di sisi Allah, itulah yang kita terima dan kita berusaha untuk ridho menerimanya. Yang keempat, jangan mengadu kepada manusia. Di saat kita gundah gulana, di saat kita galau, jangan sekali-kali kita mengeluh dan mengadu kepada manusia. Karena mengadu kepada manusia tidak ada manfaatnya sama sekali. Adukanlah hanya kepada Allah, sebagaimana Nabi Ya'qub ketika sedih karena kehilangan anaknya yang bernama Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, maka ia berkata, Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku Kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Yusuf ayat 86. Sahabat kreatif sekalian, maka dari itu, di saat kita ditimpa kegalauan, gundah gulana, segeralah kita obati dengan cara seperti itu. Dan kita berusaha untuk menjadikan hati kita yang tenang dan tentram dengan obat Al-Quran, obat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, sedangkan kekhilafan datangnya dari diri saya sendiri. Maka hanya kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Amal kecil dengan ikhlas lebih berharga dari amal besar dengan riya. Imam Al-Ghazali.
3: This is 92.1 Club

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Tidak banyak yang tahu kalau pohon pisang terbesar di dunia ada di Indonesia, tepatnya di Pegunungan Afak, Papua Barat. Dalam bahasa lokal, warga Kampung Banfut, Kabupaten Tombro, Papua Barat menyebut pisang raksasa ini dengan nama Ndowin atau Apit Sepoh. Tinggi batang pisang ini mencapai 24 meter hingga 30 meter atau setara dengan 6-7 kali pohon pisang pada umumnya. Diameter pohon pisang yang juga dikenal dengan nama Musa Ingens ini mencapai ukuran 95 cm. Bahkan beberapa situs mengatakan diameter batang pohon Musa Ingens ini bisa mencapai 1 meter sampai 2 meter. Sebaran jenis ini hanya ada di Pulau Papua, meliputi Manokwari, Kaimana, Teluk Wandoma, Fak-Fak, Kabupaten Yapen, dan Kabupaten Tambro. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
1: Hai Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke, Teman Pro 2, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari...
3: Pada. Selamat pagi Teman Pro 2.

0: Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu, mulai jualan aja belum. Tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan, bisa nambah pemasukan. Tapi kayak mana ya? Kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru, jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.
2: Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbilang unik karena mereka menulis bahasa daerah mereka dengan menggunakan aksara Hangul dari Korea Selatan. Alasannya karena bahasa Ciacia tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Ciacia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Ciacia resmi menggunakan Hangul untuk menuliskan bahasa mereka.
1: Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada dinosaurus itu loh. Jadi FOMO, kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih?
2: Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu.
1: Yoi.

0: Cah, tolong ambilin barang di atas lemari dong. Aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan?
1: Aku...
0: Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utamakan

0: kamu ya, orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Pinang, kita dari
1: Yose.
0: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, spesial buat kamu yang mungkin baru aja dengerin kita untuk di pagi hari ini. Sekarang kita lagi ada di Spada ya, sampai dengan jam 10 nanti. Anyway, seperti biasa bakalan membahas informasi yang dimana ini informasi viral, update juga nanti dari berita yang kita bahas ya, teman Pro 2 bakalan ada topik yang bisa kita bahas bareng-bareng juga. Nah, ini ada informasi terbaru dan informasi yang cukup bikin sedih teman Pro 2 karena teman-teman kita di Sampit ini kembali berhadapan dengan kebakaran lahan ya. Jadi dalam satu hari itu bahkan mereka menangani 17 titik di Karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur dengan penanganan yang berlangsung sejak pagi sampai dengan malam hari. Ya udah pasti lah ya, karena pasti chaos banget nih posisinya. Banyaknya laporan yang masuk membuat petugas cukup kewalahan ya. Ada sejumlah titik juga yang masih mengeluarkan asap karena kondisi lahan gambut dan juga tebal tempat produk. Jadi memang proses pemadamannya agak cukup butuh effort banget.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: juga ditanya ngapain aku di sini.
1: Aku kan basa-basi aja loh. Lagian kok juga ngapain sih jawabnya marah-marah gitu?
0: Marah tuh enggak, Gi. Cuma kesel aja nih kan. Udah capek, udah keringatan gini, masih juga ditanya ngapain di sini. Ah, kok nih ngapain eh? Dilihat dari outfit macam nak lari juga. Lari lagi. Tunggu apa lagi?
1: Sebenarnya aku nyamperin Koni nak minta tolong.
0: Minta tolong? Nah, aku tahu nih, kok pasti nak minta tolong aku fotoin kok kan?
1: Eh, aku tahu. Jangan-jangan ada bakat jadi perahu mang Koni ya?
0: Ele, banyak kali basa-basi Koni Ji. Ah, mana? Jadi nak minta fotoin? Kalau tak jadi aku balik nih.
1: Sabarlah, marah-marah aja loh dari tadi marah betul. Nih aku HP aku. Nah, potret dulu ya fotonya. Nanti landscape.
0: Oke. Ah, Ninggi, HP ku.
1: Widih, makasih ya. Paket juga engkau rupanya jadi fotografer ya.
0: Tahu kali aku nih kalau kau udah muji gini. Tak terima ya aku kalau ada revisi.
1: Tak lah, udah bagus kok nih hasilnya. Makasih banyak Ean.
0: Iya, sama-sama Ngi. Dah ya, aku balik dulu. Dah lengket kali nih keringat aku gara-gara fotoin kok.
1: Mana ada keringat gara-gara fotoin aku. Kan sebentar aja lo fotoinnya. Iya, aku nak balik juga nih. Udah banyak banget nih keringat aku.
0: Balik? Keringat? Bukannya kok belum lari ya?
1: Besok aja lah aku larinya ya. Panas sekali cuacanya. Lagi gosong pula kulit princess ini ya kan?
0: Gigi, kirain datang ke sini tujuannya buat lari. Rupanya malah tujuan kau pula yang lari.

92,1 per 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Untuk informasi yang selanjutnya, teman per 2, langsung aja ya. Joe Taslim, ini udah gak asing lagi sih namanya ya. Ini resmi bergabung dalam jajaran pemeran Extraction 3, sequel ketiga film aksi dari Netflix yang dibintangi sama Chris Hemsworth. Kabar ini pertama kali dilaporkan Deadline pada tanggal 17 Agustus kemarin. Tapi selain Joe Taslim, masih ada 4 nama lain yang juga masuk ke pemeran baru. Ada Pierce Brosnan, Don Lee, Chi Lewis Perry, dan juga Sienna Ajudong. Mereka tergabung dengan Chris Hemsworth, Idris Elba, and then juga ada Gossip T. Farhani yang juga kembali dari film yang sebelumnya. Film ini nantinya akan kembali disutradarai sama Sam Hargrave dan diproduksi sama HBO, rumah produksi milik Anthony dan juga Joe Russo. Proses syutingnya juga udah mulai dari bulan Juli kemarin di Sydney dan juga sejumlah lokasi yang ada di Eropa, teman produksi.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
1: Hai, Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke, Teman Pro 2, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari...
3: Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

0: tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa nggak dijual?
1: Nampak kali nggak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya nggak? Sinilah, aku bantu share biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

sudah kan menonton film Spider-Man Brand New Day? Udah mulai coba-coba capek belum nih? Aku bahas ini lagi dan lagi. Tapi aku sih ya menyayangkan kalau misalnya teman Pro 2 belum nonton film yang satu ini, karena filmnya emang sebagus itu, even though ada yang bilang gantung ya. Resmi menjadi film Spider-Man dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Dirilis tanggal 31 Juli kemarin, terus juga mengumpulkan 2,02 miliar US dollar atau kalau dirupiahkan itu sekitar 36,1 triliun rupiah di seluruh dunia. Yang dimana ini melampaui Spider-Man No Way Home di tahun 2021 yang pada waktu itu cuman menyentuh angka 34,3 triliun rupiah aja. Yang pastinya pencapaian ini juga diraih hanya dalam waktu 3 minggu loh guys, baru 3 minggu ya. Dan sudah tercatat sebagai film tercepat kedua yang menembus 2 miliar US dollar sepanjang sejarah box office. Di jajaran Marvel Cinematic Universe, Brand New Day ini sekarang ada di posisi ketiga, yang pastinya melewati Spider-Man No Way Home, The Avengers, Avengers Age of Ultron, terus juga ada Deadpool and Wolverine. Di atasnya masih ada Avengers Infinity War dengan 2,04 miliar US dollar dan juga Avengers Endgame dengan total pencapaiannya itu 2,71 miliar US dollar guys. Ya pastinya juga menjadi kesuksesan yang tercapai berkat respon positif dari masyarakat juga ya. Ditambah lagi juga usaha marketingnya mereka enggak setengah-setengah alias all out. Ditambah penantian lama film Spider-Man live action sejak 2021 yang mungkin bikin banyak orang jadi yearning lagi kayak kangen ya dengan kehadiran film yang satu ini.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe. Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyaret-nyaret kayak gini nih.
1: Hai Wilsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karetku tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.